Pamulana sampai Sufu Serara. Euforia Piala Dunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui Festival Rakyat Nusantara 2026, sebuah ajang yang memadukan nonton bareng pertandingan Piala Dunia, Expo UMKM, hiburan rakyat, perlombaan, dan juga berbagai kegiatan ekonomi kreatif. Festival hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kodam 13 Palakawira, dan juga Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah itu resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Lapangan Immanuel Kota Palu pada hari Senin 14 Juli 2026. Kegiatan akan berlangsung selama 7 hari hingga 20 Juli 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tidak boleh berhenti sebagai penonton semata, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Timnas Spanyol, Kareba Kaufuna. Timnas Spanyol akan menghadapi sang juara bertahan, Timnas Argentina, di final Piala Dunia 2026. Laga penentuan juara digelar di Stadion New York, Amerika Serikat pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Kick-off Spanyol vs Argentina dijadwalkan pukul 02 dini hari waktu Indonesia Barat atau 03 dini hari waktu Indonesia Tengah. Duel ini menjadi puncak turnamen level tertinggi di dunia yang untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sampai Sufu Sararafis yang mau karibasalea tinti ufalu. Yakwani popiafai kami panjili, ri karibasalea tinti sasio.

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini di Basada, untuk sampung, kari banjobuna, karena gak anak saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
8: Sampai subuh, saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih, Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita melangkah di sarapan Uwempoi. Nah, ini berkaitan dengan tahun ajaran baru dan juga bagaimana peran orang tua ya, sahabat budaya. Ya, kita ketahui bahwa kalau memasuki tahun ajaran baru, suasana semangat kembali terasa di berbagai sekolah. Anak-anak atau pelajar bersiap mengenakan seragam baru, ya, membawa buku-buku baru, dan juga memulai pelajaran belajar yang penuh dengan harapan. Nah, namun tahun ajaran baru bukan hanya menjadi momen penting bagi para siswa dan juga orang tua atau guru sahabat budaya, tetapi orang tua juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendampingi anak atau putra-putri menghadapi perubahan, tantangan, dan juga target pembelajaran yang akan dijalani selama tahun ke depan. Dukungan orang tua tidak hanya diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, sahabat budaya, tetapi juga melalui perhatian komunikasi yang baik, membangun kebiasaan belajar di rumah, hingga memberikan motivasi agar anak percaya diri dan juga menikmati proses belajar. Kehadiran orang tua sebagai pendamping pertama dalam pendidikan akan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang karakter, kedisiplinan, dan juga prestasi anak. Nah, lalu tentu kita bertanya-tanya juga ya, bagaimana orang tua ini dapat mempersiapkan anak menghadapi tahun ajaran baru. Jadi apa saja tantangan yang sering dihadapi, dihadapi keluarga, dan juga bagaimana cara menciptakan kerjasama yang baik antara orang tua dan juga pihak sekolah. Terkadang apalagi yang memiliki adik-adik atau anak-anak yang baru masuk TK. Wah, ini berperan sekali orang tua menjaga mereka. Wah, ada yang tidak bisa ditinggal ya, bahkan sampai berminggu-minggu ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya, karena kita sebagai orang tua sudah berpengalaman mendampingi putra-putri kita dari TK ya, ada apalagi nol kecil, nol besar, sampai SD. Wow, maunya dijaga terus. Jadi lama-lama nanti mereka akan terbiasa. Namanya juga pengenalan lingkungan ya. Jadi bagaimana dia mendapat teman-teman yang baru. Kalau sudah saling kenal, nah di situ mereka tidak ada lagi dijaga-jaga seperti anak TK ya. Dan baik sahabat budaya, semua itu akan sampaikan ke ruang dengar Komio di sarapan Uwempoi. Nah, ini berkaitan dengan tahun ajaran baru. Ya, kalau tahun ajaran baru serba baru ya. Begitu juga teman baru, guru baru juga ya. Apalagi yang mungkin baru tingkat dari tamat SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, pasti semua hal-hal yang baru akan didapatkan. Dan baik sahabat budaya, kita akan lanjutkan ke ruang dengar Kumio, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat sebesar anakku, pura-pura ya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini telah tiba setiap tahun. Ya, ini bukan sekedar pergantian kalender pendidikan sahabat budaya, tetapi juga awal dari kesempatan

baru untuk belajar, untuk berkembang dan juga meraih prestasi yang lebih baik. Bagi para pelajar, memasuki tahun ajaran baru berarti memulai lembaran baru dengan semangat yang baru pula. Ada teman baru yang akan dikenal, kemudian seperti kami sampaikan tadi, guru baru yang akan membimbing, serta berbagai pengalaman dan juga tantangan yang siap dihadapi. Karena sikap yang positif menjadi bekal utama dalam menjalani proses belajar. Pelajar yang siap menghadapi tahun ajaran baru adalah mereka yang memiliki semangat belajar, disiplin dalam mengatur waktu, menghormati guru, menjalin hubungan baik dengan teman, serta berani mencoba hal-hal baru yang bermanfaat. Tidak kalah penting, pelajar juga perlu menjaga etika, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan aktif mengikuti kegiatan positif di sekolah untuk mengembangkan potensi diri. Nah, lalu seperti apa sikap yang seharusnya dimiliki pelajar agar mampu meraih prestasi sekaligus membentuk karakter yang kuat? Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar sejak hari pertama masuk sekolah? Nah, jadi hal inilah yang kita perbincangkan, dan sebentar juga nanti akan ada narasumber ya, dengan jam 9 nanti akan dipandu rekan Jojo, dan juga nanti kita akan menghadirkan narasumber. Nah, ini berkaitan dengan persiapan tahun ajaran baru, perkuat kolaborasi dengan orang tua. Sebentar nanti akan ada narasumber dari Kepsek SMP Negeri 2 Palu, Erik Ruben SPD MPD. Nanti rekan Jojo yang menemani Komio di jam 9. Dan baik ya, sahabat budaya, tetaplah bersama kami. Kami masih punya waktu beberapa menit lagi sampai di jam 9 nanti.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bukan dari Basada, Sampau, Kali Banjobuna, Kanagana, Sari Teos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Sabar budaya, iya. Masih ada waktu beberapa menit lagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih berkaitan dengan siswa baru dan juga bagaimana peran orang tua ya. Memang kalau memasuki tahun ajaran baru ini merupakan momentum yang tepat bagi setiap pelajar untuk memulai kembali perjalanan pendidikan. Dengan semangat dan juga tekad yang lebih baik, prestasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan sahabat budaya, tetapi juga oleh sikap yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, menghormati guru dan juga teman, serta memiliki kemauan untuk terus belajar. Selain itu, dukungan orang tua dan kerjasama dengan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Ketika pelajar memiliki semangat belajar yang tinggi, orang tua memberikan pendampingan dan sekolah menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Maka tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Nah, mari jadikan tahun ajaran baru ini sebagai awal untuk membangun kebiasaan yang baik, meningkatkan prestasi, serta membentuk karakter yang berakhlak mulia. Nah, dengan semangat belajar, kerja keras, dan doa, setiap pelajar memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita dan juga menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Rebasalia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serala, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah seluas sekitar 30 hektar di Kabupaten Toli-Toli ke Kejaksaan Negeri Toli-Toli pada hari Rabu 15 Juli 2026. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti. Perkara itu merupakan salah satu target operasi Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Provinsi Sulawesi Tengah. Dua tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial ADT, mantan pejabat kepala desa Lampasio tahun 2020, dan seorang perempuan berinisial M. Kasus tersebut berawal dari laporan polisi nomor LP/B/208/8 Romawi/2025/SPKT/Polda Sulawesi Tengah tertanggal 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, ADT diduga menerbitkan 58 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada 6 Juli 2020 saat menjabat sebagai pejabat kepala desa Lampasio. Kariba Kaufuna. Presiden Argentina Javier Milei menggugah foto Lionel Messi usai timnya mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Javier merasa bangga karena timnas Argentina tak pernah menyerah. Dilihat dari detik.com, foto itu diunggah Javier di akun media sosial pribadinya. Tampak Messi berdiri dalam foto itu. Argentina tak pernah menyerah, tulis keterangan foto yang diunggah. Senada Wakil Presiden Argentina Victoria Villarruel juga mengungkapkan euforia yang sama atas kemenangan Argentina. Dia berterima kasih kepada timnas Argentina yang sudah berjuang. Sampai Sufu Sararafis yang mau kariba saliatin ti sasio. Yaku warni popia fai kami panjili.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gak anak saya ITOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Basada, Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteos.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini di basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ber-

0: sampai sebesar saran aku pura-pura. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita ya. Jadi pagi ini cukup masif aktivitasnya. Cukup apa sangana? Ane panguli kami itu hektik. Kita kadang-kadang melakukan pekerjaan yang apa? Anu panguli roh aku itu double-double dalam satu waktu itu kita bisa mengerjakan sesuatu yang double. Pagi ini sampai susah aku sarapan Uvempoi mengangkat topik berkaitan dengan persiapan tahun ajaran baru, perkuat kolaborasi dengan orang tua. Pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan atau disampaikan sebelumnya, insya Allah kita bisa akan berbincang di obrolan sarapan Uvempoi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palu, ada Bapak Erik Ruben SPD MPD. Pagi ini saya sudah terhubung dengan beliau melalui telepon WhatsApp. Saya ingin menyapa beliau dulu. Halo, selamat pagi Pak Kepala Sekolah.
1: Selamat pagi Kak Jojo.
0: Sehat Pak Kepsek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pagi-pagi sosial.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik. Ya. Jadi kemarin ceritanya begini Pak Kepsek, kan ada cari-cari informasi, tiba-tiba saya lihat ada di berita itu ada Pak Kepsek dengan rekan-rekan
1: guru
0: orang tua. Ada orang tua itu ada melibatkan orang tua juga ya?
1: Ya,
0: kegiatan kemarin. Itu apa saja yang dibahas kemarin Pak Erik?
1: Di awal tahun ajaran baru itu ada dinas. Jadi rapat dinas itu adalah bagaimana kita membahas program-program yang akan kita laksanakan di semester ganjil ini. Jadi ini perlu juga, kenapa? Karena orang tua dan guru itu harus ada kolaborasi. Jadi awalnya itu ketika, nah sekarang kan memang MPLS-nya itu diharapkan sebelum melaksanakan MPLS ada sosialisasi MPLS terhadap orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk materi yang kita sampaikan di sekolah, kemudian program di sekolah, semua harus disampaikan ke orang tua.
0: Biar juga orang tua
1: supaya apa?
0: Paham
1: ya? Ya, tujuannya itu supaya orang tua juga tidak bertanya-tanya apa anak saya. Kemudian ya sekolah juga bisa mengintervensi kebutuhan anak-anak dalam belajar. Okay. Seperti itu Kak Jojo.
0: Siap. Kemudian apa namanya? Kan juga kemarin dihadir sama Pak Ane, Pak Kadis ya.
1: Pak Kadis, ya siap.
0: Kalau Pak Kadis sendiri penyampaian seperti apa, Pak Erik?
1: Pak Kadis ini menyampaikan penguatan dan motivasi terutama kepada guru-guru. Karena peningkatan jumlah pendaftar di SMP Negeri 2 Palu itu juga melonjak. Sehingga kita hadirkan kepala dinas untuk memberi penguatan dan motivasi terutama kepada guru terkait dengan disiplin mengajar, apalagi nanti kita ke depan itu menghadapi tes kemampuan akademik dan ini perlu kita persiapkan. Jadi beliau menyampaikan kalau bisa dilakukan tes diagnostik kepada anak-anak, terutama kepada kelas 9, diberikan memang tes terkait dengan TKA itu. Jadi saya kira ini sangat membantu sekolah juga dalam mengintervensi nanti kebutuhan dan minat anak-anak dalam belajar. Jadi awal sebelum melakukan pembelajaran, para guru-guru itu diharapkan melakukan tes-tes itu supaya nanti bisa mengetahui kemampuan kognitif anak-anak itu. Seperti itu Kak Jojo.
0: Oke. Tadi yang menarik ini yang Pak Kepsek bilang, terjadi lonjakan. Sebenarnya ya. untuk tahun ini kemampuan sekolah itu berapa rombel yang bisa diterima Pak Erik untuk SMP 2 sendiri?
1: 11 saja, 11 rombel.
0: 11 rombel ya. Dan itu membeludak Pak Erik.
1: Membeludak sekali, sangat membeludak.
0: Itu kira-kira nakunya sampai bisa banyak begitu. Tiba-tiba jadi
1: pokoknya. Jadi ada pengalaman empiris yang langsung saya berdiskusi dengan para orang tua itu. Kalau saya lihat juga ada faktor turun temurun ini Kak Jojo.
0: Oke.
1: Iya. Bisa jadi keturunan. Jadi begini, ada neneknya sekolah di sini, papanya sekolah di sini. Jadi cucunya juga sekolah di sini karena resimo kan. Jadi
0: romantis.
1: tadi ada dari neneknya sekolah di sini Pak, jadi cucunya juga sekolah di sini. Jadi yang kedua ada faktor lulusan. Faktor lulusan ini kan mempengaruhi. Ini kan SMP 2 banyak menghasilkan para pejabat. Jadi orang tua itu ini berpengaruh sekali. Jadi faktor lulusan itu mempengaruhi. Misalnya ada beberapa pejabat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah itu kan lulusan dari SMP Negeri 2 Palu. Betul. Contohnya juga ada seperti anggota DPR pusat itu Pak Longki Janggola. Betul. Kemudian Pak Muhyiddin Salim. Itu semua dari SMP 2. Jadi
0: wakil bupati

0: Nasional. Ya ini kan menjadi barometer orang tua sehingga
1: kalau yang jadi ada motivasi visi ya Tano.
0: Iya, misalnya jadi sebagai seorang penanggung jawab di tempat ini saya kita berupaya mengakomodir kebutuhan lah.
1: Ya, dan saya walaupun sudah agak tapi saya cuma ingin menyampaikan selamat dulu sama Komio ini karena sudah alhamdulillah bisa bisa berada di SMP 2 sekarang.
0: Dan saya, alhamdulillah, terima kasih Kak Jojo.
1: Saya cukup kaget juga. Alhamdulillah, ada lagi teman, ada lagi. Jadi lebih ke anu sebenarnya. Kalau saya berpikir lebih ke kemudahan untuk mendapatkan informasi. Apa sih kan semalam itu saya sebenarnya searching tuh. Apalagi topik yang mau diangkat di sarapan Wempoe ini. Tiba-tiba, alhamdulillah. Okay, siap. Karena saya ingat sebelumnya kita kan pernah ketemu. Jadi saya sempat introkan duluan. Jadi. Ya. Hatta subuh-subuh.
0: Jadi begini, Kak Jajang.
1: Ya.
0: Ada juga orang tua bilang begini, karena risimu anakku, ya. Bapak.
1: Ya.
0: Cuma mendakwa. Ya. Jadi, saya bilang, saya kadang-kala, jadi saya ajak berdiskusi baik-baik, ya. Karena kan tidak semua juga bisa, karena persoalan tadi kuota itu.
1: Kemudian, ada anu kan, ada apa kayak macam apa istilahnya itu yang prestasi kemudian ada domisili itu tidak bisa dinafikan kan
0: Jadi karena memang kita prioritas yang domisili Kak Jojo.
1: Bagaimana sendiri motivasi siswa yang domisili di dengan SMP Negeri 2 Palu cukup tinggi atau bagaimana?
0: Kalau terkait motivasi semua bagus tinggi semua motivasinya untuk ya karena apa semua anak-anak sambil saya interview termasuk orang tuanya ya itu tadi barometer motivasi mereka itu mereka bertahan mati-matian walaupun saya bilang sekolah ini saja tidak Pak karena resimo kami ya jadi ini kan indikator motivasi dan animonya itu tinggi sekali untuk masuk di SMP 2
1: agak susah dilawan kalau udah saya bilang begitu susah dilawan itu Saya kembali ke anu tadi terkait dengan apa MPLS tadi. Kemarin kan sudah anu tuh di apa sudah terjadi istilahnya sudah terjadi komunikasi terbuka lah dengan orang tua terkait dengan MPLS.
0: Ya, sudah.
1: Masukan dari orang tua atau tanggapan orang tua seperti apa, Pak Erick, terkait dengan kemarin?
0: Tanggapan orang tua sangat luar biasa dan mereka senang di awal anak mereka masuk di SMP Negeri 2 Palu itu disampaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan anak-anak mereka dan mereka juga bangga karena mereka dilibatkan secara langsung dalam proses yang terjadi di sekolah. Jadi itu yang menjadi catatan orang tua. Jadi bukan nanti di awal begini, kalau ke depan juga di pertengahan semester atau di akhir semester mereka terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Palu. Saya kira seperti itu.
1: Jadi sangat itu kalau saya melihatnya lebih Bang Erick, lebih partisipatif kan? Artinya pihak sekolah memberikan ruang juga untuk orang tua untuk kemudian berbagi atau saling memahami kan? Kan kalau yang banyak yang ditakutkan kalau banyak cerita-cerita itu karena apa? Tidak baku paham ini.
0: Tidak baku orang tua banyak tidak yang jalan ya. Sampai saya sampaikan ke mereka kalau terkait boleh juga misalnya kalau mau ada yang harus diusulkan di sekolah kan ini kan orang tua juga punya banyak kompetensi yang mereka miliki contohnya misalnya ada orang tua yang memiliki kompetensi menggambar kah atau menghias taman kah jadi kita kolaborasi yang bagus supaya nanti bukan cuma guru yang memikirkan sekolah tapi orang tua juga bahkan masyarakat.
1: Kemudian kalau MPLS-nya sendiri normalnya mulai kapan nanti berlaku untuk SMP 2 sendiri?
0: MPLS sudah selesai dilaksanakan Kak Jojo kemarin selama kurang 5 hari dan sekarang ini kita sudah memulai pembelajaran. Jadi di awal ini kita melakukan tes dulu supaya nanti guru-guru itu bisa memahami dan mengetahui minat belajar dari anak-anak kita itu.
1: Yang tadi sebutin,
0: jadi tidak ada tes tidak langsung diberikan materi nanti anak-anak guru juga nanti memberikan materi, ya kita tidak tahu karakteristik anak ini kan berbeda-beda, ya kan?
1: Dan nemo-nemo kirangin natekaja.com.
0: Itu mau. Jadi kalau sudah berlebihan diberikan materi,
1: kalau ya, ya, siap. Baik, Pak Erik. Perbincangan singkat yes. kita ini mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan perbincangan kita pagi ini. Nih Pak Rur, kayaknya ada yang mbak telpon ini. Saya angkat tuh, siapa tahu mbak tanya barangkali beliau ini.
0: Mudah-mudahan kok bisa. Okay.
1: Baik, kita coba konekkan. Selamat pagi sarapan of Empoy. Halo.
2: Iya, selamat pagi.
1: Gagan.
2: Iya.
0: Nah, selamat pagi.
2: Saya cuma tanya nih ya. Bagaimana kalau ada misalnya orang tua tidak mampu, baru itu orang tuanya itu mau mengharap besar, mau dia kasih sekolahnya tinggi, tapi tidak mampu, dia
1: keterbatasan, ketidakmampuan ekonomi ya?
2: Iya, tidak mampu ke, iya, ketidakmampuan ekonomi. Bagaimana?
1: Sudah. Oke. Okay. Baik, itu saja Pak Gagan.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ini kalau apa? Kalau misalnya orang tua itu tidak apa, cuma pekerjaannya serabutan, begitu.
1: Oke, okay, ya, ya sudah ditangkap, ditangkap sudah Pak Gagan. Oke, okay, ya, saya langsung ke Pak Erik dulu.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Gagan. Bisa dengar suaranya penelpon tadi leh? Pakai
0: siap.
1: Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ini terkait dengan orang tua yang tidak mampu itu bagaimana? Apakah bla bla bla ada mungkin ada mau dikomentari terkait penyampaian tadi?
0: Silakan. Baik. Iya. Terima kasih bagi anak-anak kita yang di apa namanya di garis kemiskinan ya seperti itu, yang misalnya orang tuanya serabutan, itu pemerintah sudah menyediakan beasiswa bagi mereka sebenarnya, dan diharapkan kepada orang tua untuk melaporkan. Di penerimaan murid baru itu kan ada afirmasi namanya, jalur afirmasi itu diperuntukkan kepada anak-anak yang memiliki kartu apa Indonesia Pintar, kemudian ada PKH. Nah, kemudian seperti di sekolah juga kalau saya mengidentifikasi langsung.
1: Oke. Okay.
0: Jadi anak-anak yang tidak mampu, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu itu biasanya memberikan bantuan seragam untuk mereka.
1: Siap.
0: Mau diserahkan langsung ke mereka supaya nanti tidak menjadi apa beban ke mereka.
1: Betul.
0: Kemudian seperti di SMP 2 juga itu tidak dipaksakan. Kalau misalnya mereka belum punya baju, bisa mereka menggunakan baju SD dulu. Jadi kita membantu mereka untuk bisa mereka juga bisa sekolah dengan baik di sekolah negeri seperti itu.
1: Baik, tetap juga ada intervensi dari Kemsek langsung ini terkait dengan
0: identitas. Ya, siap. Kita biasanya kan begini, ya. Kak Jojo, ya. Orang tua itu kan tidak melaporkan keadaan ya. Anak-anaknya. Makanya di penerimaan murid baru itu kita sudah apa mengidentifikasi lewat jalur afirmasi itu. Jadi ada bantuan-bantuan dari pemerintah itu beasiswa. Ada juga yang dari partai seperti PKS itu ada memberikan bantuan beasiswa ke siswa. Ada juga yang dari ibu Nilam itu ada beasiswa yang dia kasih khusus anak-anak yang
1: kurang
0: yang kurang mampu.
1: Secara ekonomi mereka terbatas.
0: Iya. Terbatas.
1: Ya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita di 2 menit terakhir. Silakan, Bung Erik.
0: Baik, terima kasih. Kita harapkan kita semua terakomodir di semua sekolah dan tidak ada anak-anak putus sekolah. Dan diharapkan juga kepada sekolah untuk memberi ruang kepada semua orang tua, terutama transparansi segala program yang dilaksanakan supaya antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu terjadi hubungan yang baik dan informasinya jelas, terutama penggunaan dana yang digunakan di sekolah. Saya kira seperti itu, Kak Jojo.
1: Baik, terima kasih Bung Erik.
0: Terima kasih
1: Ruben, SPDM.
0: Terima kasih.
1: Kak Jojo. Selamat melaksanakan aktivitas terbaru terkini. Ini di sekolah atau lagi di mana ini?
0: Lagi di sekolah. Baru habis jalan-jalan di kelas-kelas tadi ini.
1: Jadi lagi melakukan pemantauan ya.
0: Siap.
1: Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Amin.
0: Amin, terima kasih Kak Jojo, selamat, sehat selalu.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai sebesar aku Besi Ompangane, perbincangan singkat kita dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palu, Bapak Erik Ruben, SPD, MPD. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan ini terkait dengan kegiatan kemarin yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Palu, bagaimana kemudian persiapan tahun ajaran baru. Jadi memperkuat kolaborasi dengan orang tua, jadi itu penting membangun komunikasi memang, supaya kita khususnya orang tua ini ketika mendapatkan informasi itu informasinya jelas dan mereka tahu apa yang berkembang atau apa yang dilaksanakan di sekolah, seperti disampaikan Pak Erik tadi ya. Terkait juga pertanyaan dari Bung Gagan berkaitan dengan murid yang kurang mampu, tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi dari awal itu ada namanya bentuk afirmasi ya, apakah ini masuk di KIP apa itu nanti diarahkan, atau bahkan ya tentu akan ada intervensi langsung. Jadi jangan komio ragu, yang penting anaknya komio, kalau anaknya komio itu memang layak atau pantas untuk bersekolah di SMP 2 ya silakan, dengan memenuhi prasyarat-syarat tadi itu ya, dari sisi apa, kan ada berapa itu, ada jalur apa, jalur nah, ini udah monitor aku ada yang menggunakan apa ya, domisili, prestasi. Ternyata Pak Erik masih di lain telepon, alhamdulillah. Afirmasi, domisili, dan prestasi, ya itu dia. Jadi itu bisa komio gunakan dengan, tapi sudah habis anunya Pak Erik ya, kan sudah selesai. Nanti mungkin berikutnya ini jadi informasi yang bisa komio kantongi memang, supaya nanti komio bisa lebih paham lagi. Baik, terima kasih pendengar, karena waktu juga yang membatasi kita untuk sarapan Ovenboy kita kali ini terkait topik persiapan tahun ajaran baru, perkuat kolaborasi dengan orang tua. Kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan program Ampa Eri Parul. Saya Jojo Jumba, terima kasih sekali lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku. Sana kok dulu.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Ih, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa nih, Pak, itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iseng Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sambil sebut saudaraku, program makan bergizi gratis MBG kembali bergulir di sekolah-sekolah di Kota Palu setelah masa libur sekolah berakhir dan memasuki tahun ajaran baru 2026. Salah satu sekolah yang kembali melaksanakan program tersebut adalah SMA Negeri 2 Palu yang berada di Jalan Tanjung Dako, Kelurahan Lolo Selatan, Kecamatan Palu Timur. Sebanyak lebih dari 1.500 penerima manfaat kembali memperoleh makanan bergizi mulai hari pertama masuk sekolah. Wakil Kepala SMA Negeri 2 Palu Bidang Humas Rafida mengatakan penyaluran MBG kembali dimulai sejak hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Program ini kembali berjalan setelah sempat berhenti selama masa liburan sekolah. Kareba Kaupuna. Antusiasme masyarakat Kota Palu menyambut gelaran Piala Dunia FIFA 2026 terus meningkat. Puluhan ribu warga memadati 3 titik nonton bareng nobar yang difasilitasi pemerintah Kota Palu untuk menyaksikan laga semifinal antara Tim Nasional England melawan Tim Nasional Argentina Kamis 16 Juli 2026. Tiga lokasi nobar yang disediakan yakni di Lapangan Batu Lemo, Jalan Mamat Yamin, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus GBK, Andi Raga Petalolo, Jalan Yosudarso, dan Taman Jalan Lasoso. Sejak malam hari, masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan guna mendapatkan tempat terbaik menyaksikan pertandingan menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam Piala Dunia FIFA 2026. Dibandingkan pelaksanaan nobar sebelumnya, jumlah penonton kali ini meningkat signifikan. Dikabarkan ketiga lokasi penuhi warga yang datang bersama keluarga dan taman dengan teman, maupun komunitas untuk menikmati pertandingannya secara bersama-sama. Sorak-sorai para pendukung England maupun Argentina mewarnai jalannya pertandingan. Meski berlangsung meriah, suasana di seluruh lokasi tetap tertib, aman, dan kondusif. Gesia Morang Duang Kareba di Kareba Salia, Tinti Sapu Sangu, Pepe Baikam di Kareba Salia.

Besok usaha aku pura-pura. Kehati-hatian itu sangat penting, ya. Apalagi kalau yang berkaitan dengan apa namanya, kebakaran. Jangan sampai kita pandang enteng hal-hal kecil. Contohnya yang banyak terjadi itu ya, terjadi percikan api karena kita menggunakan cok-cok yang mungkin perkabelannya tidak terinstalasi dengan baik, ya, sehingga menimbulkan percikan-percikan. Jadi ini penting buat kita. Jadi kalau aneh kami bacok terjadi percikan-percikan, jangan dibiarkan, hindari itu semua, yang kemudian juga bisa pengaruh jadi

0: di Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, ludes dilalap api pada Rabu 15 Juli 2026. Kebakaran di depan SMA Negeri 2 Poso Ranononcu ini terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Diketahui bangunan dilalap api merupakan milik Budi Bakti Yulianda,
1: hey,
0: Muhammad Ali Hasan,
1: ya Bang Tikor,
0: Yuliana Rita Elmit, Elimit Lambagasi, dan Saiful Baso. Bangunan yang terbakar terdiri dari rumah tinggal semi permanen, ya. Kemudian ya itu dia. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun warga sempat menduga penyebab adalah arus pendek listrik. Pangan ini berikut arus pendek listrik itu. Dan sejumlah korban kebakaran mengungsi di rumah keluarga. Beberapa orang juga terlihat mengisi tenda pengungsian didirikan personel Brimob. Nah ini sampai sebenarnya pura-pura. Jadi semakin kita hati-hati. Ya aku aneh sudah berkaitan dengan listrik kelistrikan itu sangat anu apa? Karena mengikut tanah ya aku. Eva, pokoknya dari mulai pertengahan bulan lalu kan Islam hari ini pakai belo-belo sekian di Banua. Jadi termasuk perkabilan-perkabilan hal itu. Jadi nanguli Sarah Sangganiku Jo, ini kabel-kabel diperhatikan. Ada kabel yang sudah tua ini. Ini juga apa namanya? Kalau dia panas ini bisa yang ditakutkan tabakar itu. Oh, oke. Okay. Jadi ternyata seperti itu. Jadi penggunaan anu itu perkabelan kemudian anu cok-cok ha itu kalau bisa yang kualitas bagus lah. Jangan kita mau cari murah akhirnya bisa membahayakan kita sekeluarga. Jadi memang penting itu diketahui untuk apa instalasi listrik di rumah kita itu usahakan itu aman lah buat kita semua. Jangan sampai ada hal-hal yang sedikit saja itu bisa kemudian berdampak yang luar biasa. Kemudian kalau menggunakan lilin kah atau apa saja di rumah itu pastikan lilin itu tidak mudah terjangkau oleh benda-benda yang mudah terbakar. Ada beberapa kasus yang juga kemudian melibatkan lilin sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Lilin dinyalakan di dekat dengan bensin misalnya, apalagi itu kan nesoa kan. Nah itu juga bisa pemicu. Kemudian tabung gas ya, rutin kita periksa itu. Jangan sampai dengan nesoa mungkin gas ada percikan, seperti kalau kita menyalakan lampu kan ada listriknya itu, jadi itu memicu juga terjadi kebakaran. Maka penting buat kita untuk selalu, pokoknya kita mawas diri, selalu berhati-hati menggunakan apa saja. Jangan sampai kemudian hal yang kita anggap remeh itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menyesal ya. Jadi penyesalan itu tidak ada di muka, di belakang selalu. Ada kata teman saya, penyesalan di muka itu ada. Penyesalan apa di muka itu? Penyesalan kalau kita ada di depannya kerbau yang ganas atau sapi yang ganas. Kita menyesal ada di depannya kerbau atau di depannya sapi. Oh, vesiatan. Jadi penyesalan itu ada di depan. Beri mata penyesalan di depan. Yang biasanya tuh di belakang itu biasanya penyesalan. Ih, kenapa saya tadi begini? Kenapa saya begini tadi? Ih, kalau saya seumpama saya tanya di belakang. Tapi dia bilang penyesalan ada di muka. Karena menyesal dia ada di mukanya anu, banteng yang ganas atau sapi yang ganas. Akhirnya ni anu. Ditanduk dia, dikejar sapi. Ah, ilah. Nah, yang ini akalan tolongin. Baiklah, sampai jumpa saudaraku. Tetap kita harus berhati-hati. Oh. Kalau dari kabar terkait Festival Danau Lindu, kalau hari apa kemarin? Hari Selasa ya. Kita juga sudah mendengarkan langsung dari Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Bapak Muhammadin Larisa SPD MPD, kemarin juga sudah bercerita terkait dengan kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri dan juga masyarakat di Lindu, yang sejatinya memang hari Selasa itu beliau itu harus menghadiri pertemuan di Lindu, tapi karena satu dan lain hal ada undangan yang harus dipenuhi di RRI, beliau kemudian memutuskan untuk ke RRI dulu, nanti bisa bukan ditunda di dipending dulu untuk hari berikutnya. Dan mudah-mudahan hari ini sudah bisa dilaksanakan pertemuan di sana dan bisa kita update lagi nanti informasinya seperti apa kesiapan. Sebenarnya juga kemarin itu harapannya ada pernyataan langsung dari Tupunuan Ngatahamaingan, Camat Lindu kemarin. Kita upayakan untuk bisa berbincang dengan kita walaupun hanya menggunakan media telepon, tapi paling tidak kita mendapatkan informasi seperti apa sebenarnya gambaran dari kesiapan masyarakat sendiri terkait dengan Festival Danau Lindu. Kalau kemarin kami sempat dengar kan ada telusur apa namanya, ada beragam kegiatan di sana itu ya. Jadi seingat saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan Pak Kabit itu, nanti akan ada telusur rasa berkaitan dengan kuliner, telusur komoditas, nah ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan dari Lindu sendiri ya. Apakah itu dalam bentuk komoditas kopi misalnya ya, karena di sana juga ada kopi, ada masalah kopi. Ada kopi nu anu enak itu. Jadi memang kan kopi ini kan ada secara umum dia ada dua itu. Ada yang kelas Arabica dan yang satunya lagi itu ada yang, kalau Arabica ini dia berada di ketinggian 1000 lebih ya. Kalau yang anu kopi yang satu itu dia di kisaran 500 sampai 700 ada masalah ya. Jadi itu. Kalau kopi-kopi Aceh, ada juga kopi Dombu itu ya, yang berjenis Arabica itu yang kemudian menjadi salah satu kopi andalan di Sigi juga. Jadi Sigi termasuk untuk kualitas kopinya sudah diakui juga luar negeri, dan pemasarannya itu ada masalah ya aku sampai ke Uni Emirat Arab ya, ada masalah ya aku itu. Dan itu cukup diakui dan itu menjadi komoditas andalan untuk apa? Kabupaten Sigi, termasuk kopi ya, salah satu komoditi yang terus dikembangkan dan kualitasnya ya, dari segi kualitas tentu pemilihan bijinya ya, biji kopi yang siap panen dan bagaimana cara mengelolanya, cara dikelola dengan baik sampai dia pada tahap kemasan ya. Kan semuanya itu semakin mabelongnya na itu kualitas berarti semakin mompene anun alina ya, jadi ada rupa ada harga besi ya. Jadi itu jadi memang ayo kita ya, jadi kalau kaitan dengan Festival Danau Lindu jadi ini agenda pariwisata berskala nasional diharapkan mampu mempromosikan potensi wisata budaya dan kearifan lokal Kabupaten Sigi kepada wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Ini disampaikan langsung Wakil Bupati Sigi Samuel Jansen Pongi ketika memimpin rapat koordinasi persiapan Festival Danau Lindu 2026 bersama Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai di lokasi pelaksanaan Festival Desa Tomado, Kecamatan Lindu pada Rabu kemarin. Awal luar biasa ini. Jadi rapat ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Sigi, Ibu Siti Halwia, jajaran organisasi perangkat daerah OPD, serta berbagai unsur terkait guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Samuel mengatakan koordinasi langsung di lokasi menjadi langkah penting agar seluruh sektor terlibat dapat memastikan kesiapan masing-masing, mulai dari infrastruktur, kebersihan, keamanan, hingga pelayanan kepada pengunjung. Menurutnya Festival Danau Lindu merupakan agenda berskala nasional menjadi etalase pariwisata dan budaya Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diminta terus memperkuat sinergi agar penyelenggaraan festival berlangsung lancar, aman, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan Festival Danau Lindu bisa berlangsung lancar, aman, dan sesuai harapan, ujar Samuel. Ditegaskan pula keberhasilan Festival Danau Lindu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, festival diharapkan semakin memperkenalkan keindahan alam Danau Lindu, kekayaan budaya, tradisi masyarakat adat, sekaligus menjadi sarana promosi daerah yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan. Selain itu, Festival Danau Lindu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sektor kuliner, serta jasa pariwisata Kecamatan Lindu. Festival Danau Lindu 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juli 2026 dan telah ditetapkan sebagai salah satu agenda Karisma Event Nusantara KEN 2026 dengan status tersebut. Pemerintah Kabupaten Sigi optimis festival akan menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Sigi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah. Itu sampai sebesar aku kabar berkaitan juga dengan kesiapan atau persiapan jelang Festival Danau Lindu yang mungkin tersisa kurang lebih satu minggu depan ya. Ini kita-kita aku ngene tanggal lahi. Ini tanggal, sekarang kita sudah di tanggal 16, berarti pekan depan itu kita sudah masuk tanggal 23. Nah itu insya Allah minggu depan Mama Anu, Mariamu ngene itu, sudah akan berlangsung. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan tentu sebagai tuan rumah, selalu yang dipangani itu keamanan, kenyamanan, itu terus dijaga, agar tamu yang berkunjung merasa lebih tenang, ya, kemudian merasa diayomi, ya, diberikan pelayanan yang baik, tentu mereka akan nyaman. Tentu juga ini sebagai peluang bisnis, ya, peluang bisnis, khususnya teman-teman yang bergerak di sektor UMKM misalnya, itu bisa mempromosikan produk-produk yang diproduksi di sana, yang menjadi andalan di sekitar Kecamatan Lindu. Ya, ada beberapa, ya aku akan ditolaknya, Puro'o, Tomado, Lanca, Angko. Tapi ada juga beberapa desa-desa yang lain di seberang ya. Ada beberapa desa juga. Makanya kemarin itu kalau sempat terhubung dengan Pak Camat itu akan lebih bagus kemarin itu. Bisa didapatkan informasi lebih detail. Baiklah, sampai selesai saudaraku. Saya berharap kamu tetap menikmati mendengarkan siaran kami dan tetap semangat.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante. Bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: kami juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya Lombok dan Bali yang memiliki pantai cantik dan eksotis, namun Sulawesi Tengah juga memiliki hal tersebut melalui pesona Pantai Bone Oge di Kabupaten Donggala. Bone Oge bermakna sebuah tempat yang memiliki pasir yang banyak sehingga sangat cocok sebagai tempat rekreasi.
2: Keindahan matahari terbit pada saat fajar dan di saat senja ketika terbenamnya matahari sangat mempesona untuk dinikmati dari tempat ini. Kawasan ini juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi para pecinta olahraga memancing.
1: Ketika kita memasuki desa di kawasan pantai, jejeran pohon kelapa berbaris di kiri dan kanan jalan. Butuh sekitar 45 menit perjalanan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk sampai ke Pantai Bone Oge atau sekitar 10 menit dari pusat kota Donggala.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dari tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma demi pantai juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

Zoom sarana kumpul-kumpul. Kementerian Perdagangan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Negara mencatat sebanyak 89% pengaduan sepanjang Januari-Juni 2024 berhasil diselesaikan dengan nilai transaksi konsumen mencapai 18,59 miliar. Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal PTKN Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya menerima total 1.911 layanan konsumen selama semester 1 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.568 layanan pengaduan konsumen, 169

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat

0: sampai malinya sama di mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tangga puri apa ne unde kita segi yang baca gai membuat piara isi magum tanya deh ibena cara na bade songo masalah pakai tembah ta mbore batuana ane bahasa toke likomi ane tepung likomi ngonde komi ane komi tepotorai ya motorai komi ane komi tepotorai ya motorai komi tepuado ya muado komi ane
1: komi tepuija ya tepuija
0: kagu muna
2: tu mempersiap ke bahasa tahun bisa minggal deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjahan itu tuh ketua muna ini maaya menjadi tukai ini buah moga tevai kule kemai kita gaya persenggaraan ini bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu nampak ketua kita sampai nanti nak bete buah mo kule

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: ada virus corona. Jadi rumah aja kita dulu, dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya usah. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Buntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

0: Sareba Salea, Tinti, Sapu Tatalo, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saudaraku, di tengah gelombang globalisasi yang kian mengikis batas-batas budaya, Desa Oyom di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, berdiri sebagai penjaga bara kebudayaan lokal yang masih menyala. Masyarakat adat Dondo di desa ini, melalui praktek keseharian dan tradisi leluhurnya, tak hanya mempertahankan warisan budaya, tapi juga menunjukkan bahwa kearifan lokal adalah fondasi penting dalam membentuk identitas dan masa depan yang kokoh. Desa Oyom dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang, namun mayoritas penduduknya berasal dari suku Dondo. Di samping itu, terdapat pula warga dari suku-suku pendatang lain yang telah menetap dan berbaur dalam kehidupan sosial Desa Oyom. Menariknya, beragam keberagaman ini justru menjadi kekuatan. Hubungan antar warga berlangsung dalam suasana yang rukun, harmonis, dan penuh saling menghargai. Nilai gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa ini. Salah satu tokoh yang masih menjaga bara budaya tetap menyala adalah Bapak Lulu Akim. Beliau merupakan penjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Dondo yang diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1960-an. Lewat perannya, berbagai kekayaan budaya masih terus dihidupkan hingga kini, mulai dari lagu tradisional AA, pencaksilat khas Dondo, tarian adat, teknik membuat benang secara manual, dan cara menyalakan api dari batu, hingga membuat alat penerangan dari daun seho. Semua ini menunjukkan kecerdasan lokal yang tumbuh dari pemahaman mendalam terhadap alam dan nilai-nilai spiritual. Kareba Kaupuna. Presiden Argentina Javier Milei mengunggah foto Lionel Messi usai timnya mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Javier merasa bangga karena timnas Argentina tak pernah menyerah. Lihat foto ini diunggah Javier di akun media sosial pribadinya. Tampak Messi berdiri dalam foto tersebut. Argentina tidak pernah menyerah, tulis keterangan foto yang diunggah. Senada dengan Wakil Presiden Argentina Victoria Villarruel, juga mengungkapkan euforia yang sama atas kemenangan Argentina. Dia berterima kasih pada timnas Argentina yang sudah berjuang. Argentina finalis dunia. Terima kasih Enzo, terima kasih Lautaro, terima kasih timnas Argentina karena telah memberi satu kebahagiaan lagi, bukan sekadar pertandingan biasa, kata Victoria. Desi Amara 2 Kariba di Kariba Salea, Tinti, Sapu, Tatalu. Yaakob Amodin, sampai jumpa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata massanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta KAJ yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiyato membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: jokes untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah, tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Ya.
0: Suaranya jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang, bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung
0: halo
10: kita tanya ame yang
0: ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang?
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang Estu.
0: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Suaranya boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
0: Oke, dah kalau gitu sama dah. Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas
0: gak? Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, direktur Bongkeng. Nah,
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Udah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Dede.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpo bikin catering di sini nih khusus buat Kang Dede.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang. Kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Bangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Jadi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat ya, berarti ya.
2: Sudah dibuat. Oh. Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga.
11: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
11: iya,
2: ada gitar, alat musiknya, terus ada alat pokoknya, ada jirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik cap itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan. Lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Jadi awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musik?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
11: Lungsuran Daur.
2: Lungsuran Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Qadir. Yang menginisiator alat-alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya. Komunitas
2: dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Terutama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
11: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke. Okay.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga.
11: Jadi ada. Seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
11: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
11: Iya, iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya
2: juga.
11: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon
2: Itu lebih familiar kepada.
11: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh bahasa Sunda ya,
2: tapi iringan,
11: judulnya aja
2: iringannya itu ke apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh Latin
2: country, sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya dari sama Gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
11: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
11: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya? Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama
2: di off air. Kita sering di festival-festival.
11: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Oke. Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Din malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
11: yeah,
2: terutama iringan tari, musik tari.
11: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
11: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
11: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan,
11: mm-hmm,
2: yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, betul, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan pekerjaan. Penciptaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau di mana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luar sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok yang itu masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada yang Yudi Arab,
11: Bengi,
2: ada yang
11: ya,
2: Andi, ada Tato, ada Rusli,
11: ada
2: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
11: Kang Lawe juga ada ya, oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
11: Oke.
2: Alat musik daur ulang. Salah satu ini alat tiup.
11: Alat tiup. Oke.
2: Ini alat tiup.
11: Oke.
2: Ini bekas dari sapu, gagang sapu kalau di sana. Ini tanduk.
11: Oke.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
11: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
11: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
11: barang bekas, barang ya gitu bekas, ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat
1: itu alat tiup. Oh, ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini maksudnya nggak, tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, maksudnya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Dan apa? Oh, ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Iya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh,
1: ukurannya ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetika, estetika aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm. Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Iya, seperti itu.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132.
0: 132 alat musik dari alat musik

0: 0811-201-540.
1: Ulang lagi boleh?
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny.
2: Iya, Bu.
1: Ih, suaranya kemana? Angkat lagi.
2: Ini udah paling mentok.
1: Ih, kagak ada. Kecil banget.
2: Oke, bus nempel.
1: Nggak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
3: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
3: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
3: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke dah. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pong Nopa, Mbak Halo.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
4: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
4: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
3: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
4: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
4: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF, tadi Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
4: Kalau nggak salah.
1: Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
4: Oh gitu.
1: Iya,
4: oh,
1: perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu.
4: Iya,
1: silakan.
4: Nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
4: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
4: Ulang ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
4: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
4: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini. Ya,
4: terus
1: okay,
4: bagaimana dengan instrumen dawai atau kondofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru.
4: Sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
3: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
3: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
3: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
3: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
3: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
5: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
3: Oke.
5: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm penyangga helm ini pun kita cari yang memang
3: cocok
5: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
3: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
5: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
3: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
5: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
3: Jadi gitu harus ke sana ya.
5: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
3: Oh iya,
5: pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
3: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
5: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, gitu. Luar biasa.
3: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. AA Benny. Deden, selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
6: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
6: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
5: 132.
1: 132.
6: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
6: Iya, betul.
1: Oke,
6: siap. Terima kasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Kipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
5: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu untuk alat musik
7: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
5: apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik gitu si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
7: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
7: Iya. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita eksplor juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita eksplor juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
7: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
3: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh masa?
7: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya.
7: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
7: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda gitu.
3: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
7: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
3: Disimpan di sana.
7: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
7: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh berarti bukan dipinjem, memang dikasih.
7: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
7: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
7: Di Kanada.
1: Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
7: Iya
3: komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
7: Betul.
1: Oh baik.
3: Ini pertanyaannya Mpo.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
3: bisa gak sih?
7: Bisa kita. Memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
3: Oke, baik.
7: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
3: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang penelpon masuk.
1: Silakan.
3: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
8: Betul.
3: Bang Edo,

0: Ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
1: Ya, nyapa Jakarta, lo Jakarta. Assalamualaikum, lahm.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
1: Langsung aja lah pertanyaannya.
0: Boleh.
1: Sampah-sampah lah ibaratnya.
2: Bukan sampah, barang daur ulang.
1: Barang bekas, daur ulang.
2: Nah,
1: yeah. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan dia musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
2: Yeah.
1: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
2: Oke, okay, baik, Kang Edo.
1: Itu aja deh. Ini terima kasih Ani.
0: Ya, sama-sama, Kang Edo.
1: Tabipun.
2: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
0: Langsung dijawab Kang Deden.
3: Sampai saat ini alhamdulillah
2: belum ada
3: kita mandiri.
0: Mandiri ya.
3: Sekali gitu ya.
2: Iya. Yeah.
3: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
2: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
0: Iya, butuh ini itu ya.
2: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
0: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
3: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
2: Mereka yang tanggung.
3: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
2: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya enggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Iya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
0: Iya, betul.
2: Bener.
0: Iya.
2: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
3: Iya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
2: Mantap.
3: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
2: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi,
0: betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
0: Betul.
2: Ya, betul.
3: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
0: Nah, ini dia, ya.
2: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
3: Ini tahun 2007.
2: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
3: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
2: Iya. Iya, kelihatan dong.
0: Kayak labu, Mbak.
3: Ini dari Epo. Walukukuk.
0: Walukukuk.
3: Walukukuk itu
0: labu.
2: Ya bener kan, kayak labu.
3: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
0: Iya.
3: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
2: Tapi nggak nyolong kan?
3: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
2: Okay. Oh, itu per.
3: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
2: Okay. Apa tuh?
3: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
2: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
3: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
2: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
3: Ini kayak gini.
0: Nanti cobain ya.
2: Iya.
0: Wow. Waduh, Pak.
2: Oh, kalau di sana kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
0: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
2: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
0: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
2: Suara gemuruh gitu ya.
3: Suara gemuruh, suara petir.
2: Oke deh. Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
3: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
2: Amin.
3: bahwa

0: sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
0: Kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase truk tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari.

Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kria terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Hah, alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu, ini begini, begitu, nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba bentaran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beb, ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat.

0: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mang, aduh, tapi kita syukuri ya sampai sebesar Rara. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali, Le. Dari siapa ini?
1: Ibu Nere.
0: Ya?
1: Ibu Anizar Pandere.
0: Aduh, Anizar, mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya.
0: Hai, kenapa sudah dilupa lagunya itu?
1: Aku mau.
0: Hai, bagaimana saya tahu?
1: Lupa. Lagunya apa? Lagunya Fiti Vera.
0: Fiti Vera, maco atau?
1: Bukan maco, bukan.
0: Oh, apa dan?
1: Sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Jangan yang luar. Hah?
1: Terserang saja.
0: Oh, terus terang saja. Oh, terus terang saja ada kah? Tunggu, saya apa cari dulu. Bagaimana?
1: Bawa yang barunya.
0: Aduh, tidak jelas sekali suaranya Anizar, Le.
1: Halo.
0: Iya, ya.
1: Bagaimana tadi toh? Bagaimana tadi yang tadi itu sudah bergabung toh?
0: Yang mana itu?
1: Yang tadi.
0: Yang tadi.
1: Yang tadi Kadri, tadi Kadri.
0: Oh iya.
1: Tadi itu soal pacar Rumi.
0: Oh begitu, makanya dia lagi bahagia ya. Oh alhamdulillah kalau seperti itu. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut sejati.
0: Iya. Tersejati dari dulu. Apa kabar?
2: Iya, kabar baik. Sejati hari ini ya di Jogja.
0: Iya, alhamdulillah walaupun panas ya di luar sana.
2: Tapi panas, tetapi ceria.
0: Itu sudah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
2: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati.
2: Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah. Ice. Oke, saya cari dulu secangkir
2: madu merah.
0: Madu merah. Oke.
2: Oke.
0: Oke.
2: Makasih. Salam kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai sebut sararah, kita langsung saja ke lagu yang mau bergabung nanti sebentar ya di sesi kedua. Kita ke lagu dulu dari siapa ini? Dari Bung Akmal tadi yang sudah merequest lagu Mutiara Hidupku. Yang saya dapat di sini bukan Revina Elvira ya Bapak. Yang saya dapatkan di sini Evi Tamala. Semoga bisa terhibur Komio yang sudah merequest atau yang hanya mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Putra.
1: Aduh, kayaknya lebih folk.
0: Bagaimana saya di darat lo tidak Thailand.
1: Yulia Citra, apa judulnya itu?
0: Pesta Mudukaku.
1: Aduh, pesta. Pestamu adalah dukaku. Aduh, buka main ini lagu dan oke, nanti saya putarkan Bunda, ditunggu ya lagunya.
0: Lagu ini.
1: Iya.
0: Kirim sama Tang Kasih.
1: Oke.
0: Semuanya saja.
1: Oke, terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Mama Mida ya. Mama Mida yang ada di Pandere, semoga sehat selalu ya bersama keluarga yang ada di Pandere. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, baik.
2: Apa kabar ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali.
2: Sehat-sehat semua tuh.
1: Alhamdulillah sehat, Bunda.
2: Jadi itu lagu tadi kita gitu, kamu dukaku.
1: Iya, mau kita. Pestamu adalah dukaku, aduh. Bagaimana menjelaskannya itu, eh?
2: Itu pasti, aduh, sabar.
1: Aduh, luar biasa memang, aduh.
2: Kita minta lagu anu, Jo.
1: Apa dan itu? Lebih lucu lagi ini.
2: Apa sok ketawa semua ini gay-gay ini, ya?
1: Udang di balik batu. Oke.
2: Dalam makasih jempol.
1: Memang ya,
2: siapa yang menyiarkan ini, Bang?
1: Yang mana ini?
2: Menyiar sekarang, Bang. Kok lupa?
1: Lili.
2: Oh iya, buat Mbak Lili.
1: Oke.
2: Dari barang-barang semua ini dalam kompak katanya. Dalam apa ya? Kumpul persahabatan juga buat semua-semua ya.
1: Iya. Oke.
2: Iya, makasih. Selamat sore Mbak Lili.
1: Oke,
2: selamat
1: terima
2: bertugas.
1: Kasih.
2: Semangat.
1: Iya.
2: Selamat pulang sekarang.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore, bye. Oke, dan kalau begitu lanjut lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sudah gitu tersejati, Le.
1: Tersejati dari mana, Le, ini?
3: Dari Ibu Ani di Kalbu.
1: Dari Ibu Ani. Ani? Ibu Ani di Kalbu. Ya. Kayaknya baru dapat dengar ini ya suaranya Ibu Ani di Kalbu.
3: Ya.
1: Oke, apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Mau dengar lagu siapa? Siapa yang menyanyikan? Judulnya Zapi Melayu.
1: Lagu dari Zapi.
3: Tidak, judulnya Zapi Melayu. Siapa yang menyanyikan?
1: Zapi Melayu. Oke, dari Lesti.
3: Ya.
1: Oke, nanti saya putarkan, Bunda.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke live TikTok dulu ya. Ada siapa kegerangan di sana? Ada mana sudah? Oke. Ke bawah. Iya. Ada Pak Sarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili. Ya, aku dangdut tersejati Le dari Toli Toli. Hai Toli Toli, apa kabar? Memangnya Pak Sarif Marhum tetap nomor satu. Request lagunya Kristina Darah Biru. Terima kasih. Wassalam. Oke, terima kasih juga Pak Sarif. Saya selalu ya bersama keluarga. Oke. Lanjut lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil Peda di Dangdut.
4: Ya, sudah.

0: Dari
1: Iya, tersejati dari mana ini, Le?
0: Kabobona.
1: Oh, dari Kabobona. Apa kabar Kabobona?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kalau kabar baik. Jadi, Kabobona ini mau dengar lagunya siapa ini coba?
0: Mendengar lagunya Haji Roma Irama.
1: Dari Haji Roma Irama, judulnya apa itu?
0: Mira Sang Pisang.
1: Mira?
0: Mira Sang Pisang.
1: Mira Santika, mana sudah? Saya cari dulu, apakah
0: ada
1: itu sudah. Apakah adakah dia? Mira Santika. Oke.
0: Ada kan?
1: Oh, ada ternyata. Oke, ditunggu lagunya Bunda.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sobat sararah, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request tadi. Ada siapa tadi ini? Ada Ibu Asmarani ya, yang mau mendengarkan lagunya Camelia Malik, Segudang Rindu. Semoga Komiu bisa terhibur. Aduh, di sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,5 MHz suara budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangge Pedede Dangdut. Yaku dangdut tersejati leh. Yang ingin bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Sudah ada yang bergabung, saya ke penelpon dulu. Halo.
1: Halo cantik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge P dari dangdut.
1: Ya, dangdut tersejati le.
0: Iya, tersejati dari mana ini
1: dari pertigaan le.
0: Pertigaan mana lagi ini?
1: Pertigaan Pantai Barat lagi saya. Oh, kemarin so berbuka.
0: So di Pantai Barat lagi.
1: Iya, tepatnya di Desa Opi, Len.
0: Desa Opi?
1: Iya, Desa Opi, Lili sudah tahu sih.
0: Iya.
1: Sudah yang Lili tahu, sudah di depan toko ada.
0: Jadi Bunda, apa kabar ini? Ketika
1: di depan toko ada, alhamdulillah. Pas tadi jemaat ketubu, saya kesepupuku. Kemarin berbuka, saya harus dari kemarin beli. Kita seminggu, saya beli saya nanti. Ke-20 dari saya tahu ke atas hati pertigaan pertama. Ini pertigaan ketiga.
0: Oh begitu.
1: Pertigaan kedua di Pantelean. Tetap sebelah ada pertigaan sana Lili yang sini itu. Tetap security yang jaga di pertigaan itu. Ada
0: security.
1: Ada
0: komen security.
1: Iya, kemudian bagus ya. Oh, minta lagi dulu lagi lagi Roma Irama.
0: Roma Irama barusan saya putarkan ada yang
1: lain dulu. Iya dan
0: yang lain dong. Apa
1: sih lagunya Revo Ramon, Jen?
0: Oh, Revo Ramon. Apa itu judulnya, Dan?
1: Jatuh Cinta.
0: Aduh, duduh, jatuh cinta. Spesial
1: buat dengan security di samping ini.
0: Masya Allah. Luar biasa.
1: Kan tiap pertigaan ada security-nya. Salam spesial untuk security yang di samping. Salam spesial buat dirimu lagu jatuh cinta ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Ini salam sehat, salam sayang selalu dengan beliau.
0: Terima kasih.
1: Oke, saya tahu ada pengalaman. Ada cari-cari orang di sini juga bakal satu lagi kemarin ini. Daripada orang di sana satu lagi ada yang saya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya, bundaku satu ini. Oke, lanjut lagi, sehat-sehat ya, bersama Papa Aluah ya, yang ada di rumah, sehat selalu. Lanjut lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dang tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
2: Dari dalam padende, Le.
0: Aduh, Ibu Trimedian, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa dan ini, Ibu?
2: Lagunya Maya KDI, Layar Kertas.
0: Maya KDI, Layar?
2: Layar Kertas.
0: Kertas. Oke, saya cari dulu. Oke, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ada lagi, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedede Dangdut.
1: Iya, sedang tersejati.
0: Tersejati dari mana ini?
1: Saya bisa bertanya.
0: Dari Sibalaya. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Aih, kenapa
1: sudah? Dikalapen.
0: Dikalapen?
1: Fans Nikala.
0: Nikala fans. Aduh. Iya. Jadi pulang sudah.
1: Jadi tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur.
1: Lagunya Roma Irama. Biar sudah ada di putar tapi putarkan.
0: Roma Irama boleh diganti dulu. karena sudah ada tadi saya putarkan Roma Irama, Bunda.
1: Lagunya anu jodan Gita KDI.
0: Gita KDI, judulnya apa itu? Jangan tunggu lama-lama.
1: Beda arah.
0: Oh, beda. Saya kira jangan tunggu lama-lama.
1: Di kalah Inggris.
0: Aduh, jadi Bunda pilih Inggris ini.
1: Iya, sebenarnya pilih Argentina. Bagaimana juga ada Messi di dalamnya, tidak mau saya.
0: Kenapa sudah ada Messi, Dan? Aduh.
1: Badukun Israel dia.
0: Oh, begitu. Oh ya, oke lah. Aduh, kayak rempong sekali di belakang. Aduh. Lagi ngapain ini?
1: Bagoreng-goreng, bagoreng pisang.
0: Oh, saya tunggu nah.
1: Tapi ini pisang mantap tapi ini bukan pisang masak.
0: Iya, lebih saya suka lagi yang mantap Bunda daripada yang sebuahnya.
1: Dimakan dengan terasi.
0: Itu sudah. Oke, Dan. Nanti saya putarkan Bunda. Ditunggu
1: terima
0: ya
1: lagunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pedari dangdut.
3: Ya, aku dangdut jati.
0: Iya, dari Pak Udin di Sibalaya. Apa kabar dulu ini, Pak Udin? Panas matahari, masya Allah. Sama juga di sini lagi panas. Bapak, berat hatiku untuk mengatakan kalau bapak boleh tidak sekarang ini ikut.
3: Pasti boleh.
0: Ikutan saja dulu ya bapak.
3: Jangan lewat itu.
0: Oh, janganlah begitu. Baru dan bagaimana sudah karena waktu sudah tidak memungkinkan juga bapak.
3: Mana.
0: Nah, oke, okay. Nanti kalau ada waktu nanti saya putarkan. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan? Kalau ada waktu saya
3: tajamnya
0: putarkan
3: karang.
0: Ya, Bapak. Ya?
3: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Oke, okay. Nanti saya coba
3: terima
0: cari dulu. Oke, okay. Terima kasih juga. Aduh, luar biasa Bapak, eh. Oke, okay, terima kasih untuk Bapak Udin ya yang ada di Sibalaya. Oke, okay, ini lagi ikutan ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Apa kabar?
4: Kabar ya.
0: Tidak bagus.
4: Kabar biasanya.
0: Tidak sehat. Atau
4: sehat
0: tidak semangat.
4: Saya. Ya semangat, iya.
0: Pokoknya.
4: Tapi walaupun Satria semangat, walaupun Satria kalahkan, tapi yang penting kami sudah hadir di sore hari ini.
0: Aduh, luar biasa memang ya. Itu
4: saya dengar suara dari satu ketinggalan itu ya.
0: Itu bapak, sudah.
4: Cuma lagunya sudah bisa meminta lagunya.
0: Iya, bapak. Itu sudah. Aduh, berat hatiku.
4: Pasrah dengan keadaan.
0: Aduh, kasihan.
4: Kita ikutan lagu sama orang OT itu saja ya.
0: Oke.
4: Iya.
0: Siap.
4: Dan
0: siap.
4: Keluarga di sana, bunda tadi yang masuk di OT.
0: Ya. Sehat-sehat.
4: Mama Alika tadi itu.
0: Oh, begitu.
4: Ya, salam juga sama Mama Mutia yang sebenarnya ya.
0: Okay? Iya, terima kasih.
4: Oke, okay. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi nanti ya.
0: Iya.
4: Okay. Panas dalam saya ini.
0: Aduh, semoga cepat sembuh,
4: iya.
0: Mama Hendra.
4: Panas dalam, agak tadi malam.
0: Iya, bagaimana Bagadang juga, baru kalem.
4: Iya, Bagadang juga. Saya harap dia menang, akhirnya kita begitu lah.
0: Demam goyang. Aduh, oke dan apapun
4: kami
0: itu tetap semangat Bapak ya. Iya, oke.
4: Tapi bisa saja teman gue yang ini.
0: Oke, oke.
4: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita dan.
0: Halo.
3: Kalau kita dan.
0: Kenapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangi pedede dangdut.
3: apa di
0: tengah? Aduh, itu noh.
3: Danus sejati.
0: Oke, dan Bapak
3: ya, tadi baru baru putar radio, baru mandi putar kan akar toh.
0: Itu dari sudah
3: putar radio dulu. Si Bapak kita lagi mengeluh sakit.
0: Itu sudah demam goyang. Bagaimana Bagadang? Itu pun kalah. Aduh. Sotak tambah memang sakitnya. Aduh,
3: sama dokter, dokter cinta.
0: Ah, dokter cinta. Itu sudah.
3: Boleh tuh lagu.
0: Ah, nanti kalau seandainya ada kesempatan nanti saya putarkan, kalau tidak ya.
3: Baik, ikut baik yang ada.
0: Oke, dan iya.
3: Kan?
0: Jadi, terima kasih, luar biasa.
3: Begitu masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa, saya heran nanti so akhir-akhir baru itu baku Jojo memang dorangnya. Heran lagi. Aduh. Oke, dan kalau begitu saya ke live TikTok dulu. Ada siapa kegerangan di sana? Aduh. Ada siapakah? Ada mana sudah ini? Astabir Kadus 3 Sintuwu. Mange Pedari Dangdut, salam kenal untuk yang lagi tugas. Bye Bapak Astabir Kadus 3 Desa Sintuwu Kecamatan Palolo. Oke, terima kasih ya Bapak Astabir Kadus 3 Sintuwu sudah melihat live kami di sore hari ini dan tetap semangat. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di Mange Pedari Dangdut. Iya, ku dangdut tersejati leh. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini dan tentunya tetap semangat ya. Apapun itu. Oke, saya pamit. Ini dia dari Reforamon, Jatuh Cinta. Semoga bisa terhibur komio untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

sore Bapak Mulana sampai subuh Sarara, Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik agar mengutamakan pelayanan publik dan tidak mengabaikan keluhan masyarakat dalam menjalankan tugas. Pesan tersebut disampaikan Amiruddin saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di ruang rapat umum kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kamis 16 Juli 2026. Amiruddin mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya bertemu dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

bumi. Aksi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan melanjutkan proses pembersihan dan evakuasi sisa puing bangunan rumah warga di Kabupaten Buol pada Sabtu 15 Juli 2026. Fokus pergerakan pasukan elit Polri di lapangan ini dititik beratkan pada pembersihan material, runtuhan dinding beton, kayu, dan atap rumah warga yang roboh akibat guncangan gempa. Selain membersihkan material yang hancur, para personil SAR BRIMOB juga dengan sigap mengulurkan tangan membantu warga menyisir sisa barang berharga yang bisa diselamatkan. Dalam melaksanakan misi sosial ini, jajaran personel SAR Kompi 4 Baltayok pelopor tidak bekerja sendirian di area terdampak bencana tersebut. Sampai-sampai sarara, Vesia Mokareba Saleh Tinti, Sapu Papito, Hantayaku, Lili Lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berdasarkan informasi dari Kota Palu,
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lainnya.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karepa Palu.
3: Nuapa Karepa Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Karepa Bungina.
3: Nuapa Karepa Bungina.
0: Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Komiu
0: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

sana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang

Kebaktian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pemulana Lionel Messi dan Jude Bellingham sempat cekcok di lapangan dalam semifinal Piala Dunia pada hari Kamis 16 Juli 2026. Suasana pertandingan Inggris versus Argentina cukup panas dengan sejumlah aksi bentrok antar pemain yang tengah memperjuangkan tiket final tersebut. Di tengah sejumlah insiden yang memicu emosi, Bellingham mencoba menegur wasit dan menyampaikan pendapatnya. Messi juga ikut menghampiri wasit hingga akhirnya keduanya terlihat saling berdebat. Tayangan video berfokus pada aksi keduanya itu langsung beredar di media sosial dan alhasil kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Beragam kepandangan pun tidak terhindarkan, sebagian komentar berpihak pada Bellingham, sebagian lagi membela Messi. Bellingham ini akhirnya menjelaskan yang sebenarnya dari momen adu argumen tersebut. Dirinya menegaskan kejadian tersebut sebenarnya tidak sebesar anggapan banyak orang. Ia dan Messi hanya membahas keputusan pelanggaran yang diberikan wasit, dan gelandang Real Madrid itu kemudian menceritakan awal percakapan dengan Messi. Ia hanya merasa bahwa sebelumnya ada pelanggaran yang seharusnya juga diperhatikan oleh wasit. Kariba Kaupuna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Motong menggelar rapat paripurna dengan

2025. Rapat berlangsung di Kabupaten di kantor DPRD Parigi Montong pada hari Rabu 15 Juli 2026. Paripurna dihadiri Bupati Parigi Montong Haji Erwin Burase, pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, para asisten staf ahli serta jajaran sekretariat DPRD. Ketua Pansus LPH BPKRI Arman

perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Sampai sebuah sarana fesia makariba saleatin di sampu sasio, yaku Arno Fiantin, Pepe Fekami Panjiliri, karibasa leatin di 20.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Ayer,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 16

dan pengaruh tersebut kemudian berpadu dengan nilai-nilai lokal sehingga melahirkan identitas budaya yang khas tentunya. Dan juga sahabat budaya, salah satunya terlihat dari pakaian adat masyarakat Toli-Toli, karena memang pakaian adat tidak hanya menjadi busana dalam acara resmi, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, status sosial, dan juga menjadi penghormatan terhadap tradisi leluhur tentunya.

masyarakatnya yang menjunjung tinggi kesopanan, tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Karena memang busana adat laki-laki di sana ini dikenal dengan nama baju paluatu, sedangkan kalau untuk yang perempuan itu disebut dengan baju kombo, sahabat budaya. Dan kedua jenis pakaian ini menjadi simbol identitas budaya yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Toli-Toli sebagai bagian dari warisan yang patut dijaga. Dan sahabat budaya, nanti kita tentunya akan membahas bagaimana

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pria sahabat budaya. Busana ini juga dipadukan dengan celana panjang senada serta sarung lipas sabe yang dililitkan di pinggang sebagai lambang kehormatan. Dan juga sahabat budaya dengan pelengkap lainnya adalah ikat pinggang, penutup kepala atau sigam, dan juga biasanya sahabat budaya pada upacara adat tertentu disertai keris kecil atau pedang tradisional sebagai simbol tanggung jawab dalam melindungi keluarga dan juga masyarakat. Dan sahabat budaya, sementara itu untuk perempuan mengenakan baju kombo yang di beberapa daerah juga dikenal sebagai baju gembe karena memiliki kemiripan dengan baju adat masyarakat Daili. Baju ini dibuat dari kain satin, sutra atau bludru dengan warna-warna yang cerah seperti merah, hijau, biru, ungu dan juga emas. Dan juga sahabat budaya, baju ini dihiasi sulaman benang emas atau perak pada bagian leher, ujung lengan dan juga bagian bawah baju sehingga tampak sangat anggun. Sebagai pelengkap digunakan juga sarung tenun khas Toli-Toli atau Donggala dengan motif geometris selendang di bahu serta berbagai perhiasan seperti kalung, gelang dan juga antik. Dan juga sahabat budaya, keseluruhan busana ini melambangkan keindahan, kelembutan dan juga martabat perempuan Toli-Toli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam berbagai kesempatan masyarakat juga hanya tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tengah kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia. Marilah sahabat budaya, kita jadikan pakaian adat bukan hanya sekedar busana seremonial tetapi menjadi simbol kebanggaan akan jati diri bangsa, dan dengan mengenakan, mempelajari dan juga menghargainya, kita juga sama saja dengan turut menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan juga

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisional

tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Sunda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Sunda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

ke final Piala Dunia FIFA 2026 melawan Spanyol yang akan digelar pada hari Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez berkat dua assist dari Lionel Messi mencetak gol-gol penentu kemenangan pada akhir pertandingan dalam sebuah comeback dramatis di Atlanta saat Inggris sudah dilambuk di ambang pencapaian final Piala Dunia pertama mereka dalam 60 tahun setelah gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Sebaliknya pasukan Lionel Scaloni kini bersiap tampil di Piala Dunia ke-7 mereka dan hanya berjalak satu langkah untuk mempertahankan gelar Piala Dunia.

Sekali bakal punah Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran

Hari Rabu 15 Juli 2026, rapat berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Parigi Motong tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta unsur terkait. Dalam penyampaiannya, Bupati Erwin Burasih mengapresiasi masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD yang dimana menurutnya pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara edukatif dan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Sampai sebesar arah, Fesia Mokariba Saleatin Tirwapulu, Yaku

0: Umirara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya, iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: kita kembali lagi sahabat budaya. Kita sudah di program acara request lagu Nusantara dan di malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Om Bu. Selamat ya, malam Om
1: selamat
0: Bu.
1: Malam.
0: Aduh, bagaimana ini kabarnya Om Bu? Dua minggu kita tidak bertemu ya Om.
1: Iya, lamanya tak jumpa.
0: Betul. Mungkin ini sudah pada kangen juga ini Om Bu. Teman-teman sahabat berada di Pro 4 toh. Ya. Lama tidak mendengar suara Om Bu ini.
1: Kemarin
0: nanti.
1: Ada. Mengepet dari dadah.
0: Oh iya betul ya, sore ya, iya, betul.
1: Ini request lagu Nusantara.
0: Oke baik Om Bu. Bagaimana kalau kita mulai untuk request lagu Nusantara di edisi malam hari ini? Ini sudah di hari Kamis ya Om Bu. Aduh, tidak terasa. Sudah tanggal 16 ini Om Bu. Aduh. Iya, sudah setengah bulan ternyata kita berjalan di bulan Juli. Aduh, cepat sekali ya. Oke Om Bu, bagaimana kalau kita sapa dulu ini untuk yang mau bergabung yang bersama kita yang pertama. Oke, sebentar Om Bu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Nusantara bersama Om Bu. Iya. Siapa Nobi?
0: Iya betul.
1: Arnobi dengan Om Bu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Hanin.
0: Bunda Hanin?
2: Iya.
0: Oh, oke Bunda Hanin, bagaimana kabarnya ini?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sejuk-sejuk ini udara ini.
2: Jiwab-jiwab.
0: Iya. Jadi
2: bagaimana Bu Opu sehat?
1: Amin.
0: Alhamdulillah, sehat dong ya Om.
1: Iya. Mau request lagu apa ini, Bunda?
2: Lagu mana? Hati Kadondo.
0: Hati Kadondo,

0: Ini saya suka sekali nih lagunya ini.
1: Betul. Atika Dondo.
0: Dari Gunawan, betul?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, ketemu ini nanti kita putarkan Bunda.
2: Iya. Yeah. Makasih.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti
1: Atika Dondo
0: dari
1: Tulus sana.
0: Tadi betul sekali. Oke, ya, di belakangnya ada siapa Ki? Ada dong. Tidak akan sepi nih Pro 4 Om Bu. Halo.
1: Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum Om Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ikus lagu Nusantara.
0: Ikus lagu Nusantara. Ini suara khas sekali nih Bapak Udin ini bapaknya.
3: Oh iya. Iya betul.
0: Di Sibalaya ini Om Bu.
1: Sibalaya. Sering dengar juga suaranya.
0: Iya. Beda sekali ini kalau Pak Udin ini suaranya.
1: Iya,
0: lagi. Jadi Bapak Udin mau request lagu apa ini? Dari
3: lagu Makassar.
0: Makassar. Oke, tidak Balolipa ya.
1: Judulnya apa?
0: Apa ini? Apa ini?
1: 1.300.000.
3: Iya, 1.300.000.
0: 1 juta?
3: 1.300.000.
1: Oh. Sedih juta telur ratu.
3: Iya.
0: Sedih juta telur ratu. Oh, ini ada CD juta telur ratu. Oke, ketemu ini.
3: Terima kasih buat pilihan Om Bu.
0: Sama-sama Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini untuk Bapak Udin. Semoga sehat selalu dengan keluarga ya Om Bu. Iya, biasanya Bapak Udin ini suka sekali lagu-lagu dari Bugis ini. Biasanya Balolipa itu yang sering di request sama Bapak Udin Om Bu.
1: Iya.
0: Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya Om Bu. Boleh disapa Om Bu?
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ini Bunda Anti. Habis makan malam kan?
4: Habis makan.
0: Oke, betul
1: makan apa ini.
0: Baru makan apa ini Bunda?
4: Lagu Manopi.
0: Boleh. Apa ini lagunya?
4: Lagunya cincin kawin.
0: Oke, cincin kawin.
1: Dari mana itu?
0: Apa itu Padang atau ya?
4: Cincin kawin yang kita. Ya dikasih terus.
0: Boleh diteruskan. Ya,
1: apa-apa yang penting di request lagunya.
4: Jangan serak-serak ini suara.
0: Aduh, kebanyakan
4: jadi
0: S ini.
1: Betul.
0: Kebanyakan S ini Bunda. Ah,
1: makan S kah?
4: Apa Mayopi?
0: Kebanyakan minum makan. Es ini Bunda. Atau kebanyakan durian ini. Makanya serak-serak.
4: Oh iya, tapi sinyal ada durian sekarang.
0: Oh begitu.
4: Kurang langsat.
0: Oh, kurang langsat apa itu Om Bu?
1: Langsat, buah langsat.
0: Oh yang bulat-bulat itu.
4: Iya, betul sekali.
1: Yang kuning-kuning itu.
4: Iya. Semua bulat-bulat Mbak Novi, durian bulat.
0: Tapi ada durinya itu Bunda. Oke Bunda, cincin kawin nanti kita putarkan.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Anti sudah bergabung bersama kita. Oh, masih semangat sekali ini Bunda Anti. Baru dicas soalnya energinya kan Om Bu.
1: Semangat ya.
0: Iya, betul sekali. Nanti kita putarkan cincin kawinnya. Oke,
1: masih menerima.
0: Ada dong.
1: Oke, kita
0: masih
1: lanjut.
0: Kita terima lanjut lagi Om Bu penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Bunda Diana.
5: Bagaimana kabarnya Nafiko yang cantik?
0: Alhamdulillah. Baik dong, alhamdulillah katanya. Bunda. Kalau Bunda bagaimana, sehat toh?
5: Sehat Nafiko. Kalau sehat Nafiko itu sehat juga kita di sini.
0: Iya dong.
1: Pokoknya sama ya, aku sehat.
0: Iya, nanti putus ini. Lagunya apa ini?
1: Oke.
5: Lagunya Manado.
0: Manado, apa itu judulnya? Manado.
1: Sudah tuh Manado ini.
5: Manado, biar mama, biar papa.
0: Oh, biar mama, biar papa.
1: Semoga saya biar tuh mama dan papa ini atau bagaimana?
5: Iya. Kita ketemu lagi, balik.

0: Kenal.
1: Bagaimana kabarnya Om Bui?
0: Kabar baik.
1: Amin. Iya, itu iya, makasih. Salam sehat. Makasih.
2: Dadah, terima dadah, kasih.
0: Sehat kembali.
2: Iya, Bunda Diana. Iya. Terima kasih. Berarti malam ini kita jalan-jalannya ke Manado
0: ke
2: ini juga.
0: Ini
2: iya, semuanya ini.
0: Kita ganti lagi sebentar kalau ada.
2: Ada Bugis. Tadi iya. Manado sudah dua ya ini. Bugis iya, satu. Bugis. Hati Kadono mana ini? Manado juga kan ya, Om ya?
0: Kayaknya. Iya.
2: Oke, nanti untuk
0: kita
2: menelpon selanjutnya.
0: Kita menunggu yang dari Minang ini mana yang dari Minang?
2: Iya. Minang, Kylie juga belum ini
0: Kylie
2: loh, Om.
0: Kylie boleh, oke. Okay. Ya kita sapa dulu.
2: Oke, okay, kita sapa lagi, Om.
0: Ya, halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini dia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Podcast lagu Nusantara bersama iya. Arno Fianti bersama Om Bung yang ganteng.
0: Asik. Terima kasih. Saya tadi sebelah mana yang dari Minang ini?
3: Padahal dari ya, Minang lagi menunggu. Orang dari Bolumpewa tadi.
2: Iya.
3: Jadi judulnya
2: apa ini Bung Kadri?
3: Yo janji Tuhan.
2: Aduh pelan-pelan ini Bung Kadri.
0: Apa tadi?
3: Usah Came. Jo janji Tuhan.
2: Jo janji Tuhan.
3: Iya.
2: Oke. Ada ini Usah Came, Jo janji Tuhan.
3: Iya,
2: yang menyanyikan Randa Putra dengan
3: iya,
2: Rana Lida.
3: Iya, hanya terdampar di Minang.
2: Aduh, bagaimana sudah
3: betul,
2: ini?
3: Iya, nanti Om Bu yang bawa saya ke Minang.
0: Kan tadi pokoknya langsung mas teleponnya tadi.
3: Iya,
0: di Minang
3: tadi,
0: muncul.
3: Tadi cuma digadang terus yang. Iya berarti ini masih rezekinya orang Bandung.
2: Betul, bangga iya, dekat okay, gunung.
0: Iya. Oke, makasih.
2: Oke, terima kasih. Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini Bung Kadri
0: iya,
2: sudah bergabung bersama kita ya Om Bu. Semoga
0: iya,
2: sehat juga dengan keluarga di Bandung.
0: Iya, Banggai menuju Minang.
2: Banggai dekat gunung ya.
0: Bandung.
2: Aduh, okay, kalau di Bandung sana dingin tidak ini Om?
0: Dingin lah.
2: Dingin ya. Berarti
0: menuju Lembang itu.
2: Oh iya, aduh.
0: Puncaknya.
2: Saya 2 bulan itu kalau di Bandung di Jawa Barat itu Om, aduh yeah, tidak bisa mandi saya.
0: Betul.
2: Dingin terus soalnya.
0: Betul.
2: Oke, Om Bu, kita ke penelpon selanjutnya. Boleh yeah, disapa Om Bu. Yeah. Halo.
0: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratus lagu Nusantara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini?
4: Nasrun di Manili.
2: Iya, Bapak Nasrun ini di Manili. Nasrun, betul. Iya. Jadi mau request lagu apa? Mau request lagu apa ini, Bapak?
4: Lagunya daerah Pak-Pak.
0: Pak-Pak Papua.
2: Oke. Kita lompat ke Papua.
0: Apa judulnya?
2: Apa judulnya?
4: Supir motor.
0: Supir motor.
2: Supir
4: iya,
2: motor. Oke,
4: iya,
2: sebentar saya carikan dulu. Pak-pak.
0: Pak-pak
2: ini.
0: Iya, pak-pak.
2: Lagu Pak Nimran Angkat dan Riris. Oke, supir motor ketemu nanti kita
0: oke,
2: putarkan.
4: Iya, oke.
0: Motornya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bar mau tanya ini motor mau ke mana?
2: Oh iya betul. Itu tadi ke
0: supir
2: pak-pak
0: motor
2: itu. Satu lagi Om Bu sebelum okay, kita ke lagu. Oke, boleh disapa Om Bu.
0: Halo.
4: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat
4: sahabatku.
2: Malam.
0: Sahabatku.
2: Duhai sahabatku.
4: Bersama adikku okay, yang cantik, Nesyanti.
2: Iya, terima kasih. Request
4: iya,
2: lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara dari Bantul ini.
2: Bantul?
0: Bantul.
4: Iya. Besusu laut.
2: Besusu,
4: besusu dekat laut.
0: Oh, Bantul sekarang ya.
2: So, oh, ala Bapak Arnold.
0: Arnold di Besusu dekat iya, laut.
4: Oh. Iya, Bantul tuh. Besusu dekat laut.
2: Kalau kalau belum tertawa belum paham ini
0: Palu,
2: siapa.
0: Palu apa itu? Palu Barat, Palu Timur.
4: Rasain lu aja. Sudah berapa kali masa Bu? Masa dia sendakan rasa suara no?
0: Iya, soalnya
4: parah ini kalau begini.
2: Tapi kalau dengan sudah ketawanya ini saya sudah paham ini.
0: Iya, Bapak Arno ketawa dengan dialek ya sudah dapat tahu.
4: Biasa, Novianti.
2: Soalnya
0: Iya,
4: coba gitu nih, orang dari mana itu kalau nggak mau ketawa nggak sehat.
2: Betul sekali.
4: Harus ketawa.
2: Iya. Jangan terlalu tegang. Enggak boleh.
4: Namanya jantel. Biar kalau bola tapi ketawa boleh.
2: Boleh dong.
4: Yang penting jangan merintih.
2: Hei, betul sekali.
4: Jadi dari susu tengah laut. Susu tengah laut. Dekat laut Bantul.
2: Jadi mau jalan-jalan kemana ini? Dari Bantul.
4: Palu Jo, Palu Jo. Lagunya
0: Jawa Barat, Jawa.
4: Apa Oke lagu ini.
2: Apa itu?
0: Apa Kaili?
4: Kaili,
2: apa itu judulnya?
4: Bunga putih.
2: Oh, bunga putih.
4: Iya, lagu Kaili. Oke. Okay.
0: Kira bunga putih.
4: Oke.
2: Okay. Ada ini bunga putih dari Kadir Haryanto.
4: Okay. Adik-adikku, semoga sehat-sehat kalian berdua ya.
2: Amin.
4: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Bapak Arnold. Sehat selalu bersama keluarga. Betul. Oke, Om Bu, kita ke lagu dulu ya, Om Bu. Ini sudah ada 7 lagu. Semoga lagu bisa terputar semua ya, supaya tidak kecewa ini. Oke, kita putarkan dulu tadi ada lagu Hati Kadonung dari Bunda Hania ini tadi, Om Bu, yang pertama. Betul. Dari Gunawan.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan

0: membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rumah Adat Tambi khas Sulawesi Tengah. Rumah adat ini adalah rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, yaitu dari berbagai golongan masyarakat. Berbeda dengan Soraja yang digunakan oleh golongan bangsawan, rumah tambi dibuat menghadap ke arah utara dan selatan, serta tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari. Apabila dilihat secara sekilas, konstruksi rumah ini seperti jamur berbentuk prisma yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Salah satu keunikan rumah tambi yang berbentuk rumah panggung ini adalah atapnya yang juga berfungsi sebagai dinding. Alas rumah tersebut terdiri dari susunan balok kayu, sedangkan pondasinya terbuat dari batu alam. Akses untuk masuk ke rumah ini adalah melalui tangga. Jumlahnya pun berbeda sesuai dengan tinggi rumahnya. Tambi yang digunakan oleh masyarakat biasa memiliki anak tangga berjumlah ganjil, dan untuk ketua adat akan berjumlah genap. Karena rumah adat tambi hanya memiliki satu ruang utama, maka ia memiliki bangunan tambahan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan buho. Bangunan yang memiliki dua lantai ini berfungsi sebagai tempat musyawarah atau menerima tamu untuk lantai bagian bawah, dan sebagai lumbung padi pada lantai bagian atasnya.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngitung mai mau bantu ya aku manja Eve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Kau manja Eve di situ. Tidak seberapa juga duatnya itu, Ina.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, Ina? Mau memasa. Tidak ada juga rampai-rampai.
1: Tata, kamai tata. Pasapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah, Ina. Pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas, Tata. Bisa Ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan, Tata. Seandainya Tata mau berkebun dan keluna, tidak begini kita, Tata. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Kamu terlalu berangan-angan, Ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa, Tata. Lebih bisa nita ke depannya. Mana Tata kerjanya hanya baris saja. Basapu sedikit sudah mengeluh, capek, malenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana, Ina. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Hah? Serius, Tata mau pergi? Nakana tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya, Tata. Saya cuma mau Tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai lu anakmu hilau.
2: Tak usah, Ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh, begitu. Kupasa dia tanu rupangan deh untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Semu pergi kita?
2: Sedikit lagi, nah. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, Tata. Agak paturumu. Habis makan siang, agak teka boleh-boleh nembang-bang. Bangun sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersihkan tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana Tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak, nanti kamu bantu ya Tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Istirahat dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
4: Boleh nak. Sama rebuskan Tata air buat Tata pakai mandi.
3: Tak, jadi kita mau berkebun. Gimana tak? Apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu persatu pertanyaannya, tetamu masih capek itu.
4: Sini nak, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata ke sana?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tata mesti bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulur ya.
3: Tapi saya bosan sayurnya, Ina. Itu terus. Nanti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja. Mbak Arif kah? Atau bercabut rumput kah? Supaya Mas Ali sama Gasa, Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik! Nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, Tata, bangun sudah. Timbang umur sudah pagi ini.
2: Sedikit lagi, Nek. Kenapa kah Ina terlalu semangat juga? Masih mengantuk kasihan saya ini, Nek.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali. Mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
2: Iya. Nariamu aku bubuin diri tuh.
1: Nariamu sudah dibubuskan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini.
2: Astaga, nanti patur ya aku ketiduran saya deh.
4: Hai,
2: napa nemo yo? Sepanas betul matahari ini deh. Pirimbang ya aku. Apa mangan dia meruya aku? Saya makan saya juga bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, nak karunia mi aku. Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari Pak Kumbiri lu elo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel, tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin, nak. Ojo sudah mandi, kan?
3: Sudah, Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar Tata rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu, nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget, sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang, nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
3: Iya, nak.
1: Habis bekalnya tadi, Tata.
4: Bersih. Tata kelaparan habis beparas, Ina.
3: Jadi, kalau besok sudah bisa kita bertanam?
4: Hah? Jangan dulu, Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya, nak.
1: Luas kah Tata membuka lahan? Tentu Tata capek sekali ini. Ina mau buatkan air gula dulu ya.
4: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
3: Asik. Akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sote sabar bapanen le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
1: Tatamu bilang nanti dulu, nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada bahkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Ah, tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya teman bilang bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
0: Dulu Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan.
5: Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
2: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Aneri apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
5: Ini dia telaga. Terus di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana barang. Betul adanya. Tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang?
6: Astagfirullahaladzim, Tata. Agana turun kau menak kafari sitano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
2: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
6: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu bohongi kami? Mau davai kami taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
2: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
6: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, Kang? Ina kira Tata sudah sadar. Sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
2: Terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
6: Tata, mau kemana, Tata?
3: Tata cepat pulang.
2: Kurang aja.
3: Tata, kenapa Tata marah-marah?
6: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
3: Berbohong apa, Ina?
6: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
3: Ina mau kemana?
6: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
3: Tapi kita mau kemana, Ina?
6: Sudah, ikut saja.
3: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
5: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah, tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
3: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
2: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
2: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari.
3: Tidak mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
2: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Inaku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
2: Tidak.
0: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain. Saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
7: Selamat siang, Pak. Hei, selamat siang juga, Bapak.
8: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
7: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
8: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
7: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
8: Oh, Bapak buta warna.
7: Mbak.
8: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
7: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
8: Kenapa Bapak tahu?
7: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
8: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
0: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: tapi slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat. Ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, malam adalah waktu yang istimewa saat hiruk pikuk perlahan mereda dan kita memiliki kesempatan untuk sejenak berhenti mengevaluasi langkah yang telah dilalui sekaligus mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan hari ini. Dan juga Sahabat Budaya tak perlu menyesali hal-hal yang belum tercapai karena setiap

juga sahabat budaya, untuk kaum yang masih bekerja atau sedang menjalankan tugas malam, tetaplah semangat tentunya. Setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membawa hasil pada waktunya, dan teruslah melangkah karena tidak ada perjuangan yang sia-sia ya. Dan juga selama beberapa saat ke depan kita masih berada di program acara Motosura, nanti kita akan membahas sedikit ya

kasih untuk kami yang masih setia bersama kami dari pagi pukul 5 sampai dengan malam hari ini. Marilah kita menikmati indahnya malam dengan hati yang damai, tentunya dengan pikiran yang tenang dan juga harapan yang selalu menyala untuk menyiapkan apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan di esok hari dengan semangat baru tentunya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Din, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Din! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
1: Sebentar, Bima! Ku balas dulu chatnya temanku!
2: Oh, ya udah!
1: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini!
2: Aduh, Bim! HP lagi!
1: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma! Jatuh, kak, di tangga!
2: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita di program acara Mototura kali ini akan membahas tentang tradisi mapengkilan dari etnis Dondo yang merupakan warisan leluhur yang terus dilestarikan ya sahabat budaya. Karena memang Indonesia sendiri ini memiliki ribuan tradisi yang menjadi identitas setiap daerah sahabat budaya. Di Kabupaten Teli-Teli sendiri Sulawesi Tengah, masyarakat etnis Dondo ini hingga kini masih menjaga sebuah tradisi yang bernama mapengkilan. Ya, ini tradisi ini bukan sekedar peninggalan leluhur, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah, kebersamaan dan juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Dan juga di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus modernisasi, masyarakat Dondo sendiri tetap berkomitmen untuk menjaga tradisi ini agar tidak hilang tentunya. Dan juga pelestariannya dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk generasi muda sebagai pewaris budaya di masa depan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Di mana sih tempat selain tadi kita dapat video itu, mungkin dari sosial media kah, atau di mana, sehingga mungkin teman-teman di rumah nih lagi dengar sampai yang beli itu di mana? Okay. Nih
4: kawasan Pasar Seni Jalan Jabal Nur. Nah dulu tempat itu apa namanya, tempat mainan anak-anak di atasnya. Yeah. Atau kalau tahu ini apa kafe-kafe di hutan kota. Mm-hmm. Itu sebelum STK sebelah kiri ada ruko-ruko di bawah. Itu ruko pemerintah juga. Dulu kota, sekarang sudah di provinsi. Ya, dan memang itu tempatnya ya masih kurang difasilitasi lah.
3: Kayaknya sepi.
4: Sepi, ya? Betul.
3: Gimana jadi cara kakak pemasaran ini? Kalau sepi gimana cara pemasaran nih? Ya?
4: Karena saya, seperti yang saya bilang tadi kan, ini kan alat musik ini salah satu produk yang sekunder bisa dibilang ya, bukan kebutuhan pokok ya. Jadi biasanya nanti ada orderan, nanti rusak alatnya baru biasa ada yang ini mau beli. Saya juga belum berani buka di tempat yang itu karena saya pikir saya hitung-hitung merasakan cost-nya dengan ininya, sebenarnya saya akan kalah kalau saya buka di tempat yang sewanya agak tinggi. Nah, tempat itu saya izin minta dengan pemerintah.
3: Gratis.
4: Gratis, hanya fasilitasnya sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Andai masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
4: Ne kita mau pakai mate ta bahasa kita, tetap kita gak ana tempenjili bahasa kita tepo inde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
3: Onjo lauje si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lauje. Nyangu no sili no make bahasanya itu Mboto.
5: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umbapura mo komi to kailidaa atau tokodaa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake basa tamboto, basa daa. Ne maya mata mo tesa ante basa tamboto, mo atasanava, mo

Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menjaga identitas budayanya. Bagi masyarakat Dodo, Mempengkilan ini merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki makna historis dan juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal tentunya, karena memang tradisi ini menjadi bagian penting dari perjalanan budaya masyarakat Dodo, karena tidak hanya dipandang sebagai sebuah ritual adat, tapi tradisi ini juga menjadi media untuk mempererat hubungan antar masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap budaya daerah, ya sahabat budaya. Dan juga karena itulah masyarakat Dodo sendiri meyakini bahwa melestarikan tradisi berarti menjaga jati diri mereka yang merupakan sebagai bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah. Dan juga sahabat budaya, pelestarian budaya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan generasi penerus. Salah satunya tokoh adat Dodo yaitu Suharmin yang menegaskan bahwa generasi muda ini harus terus didorong untuk mengenal dan juga memahami serta menjalankan tradisi mopengkilan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Dan juga dengan memahami akar budayanya, generasi muda akan memiliki rasa bangga terhadap identitas daerahnya sendiri tentu. Oleh karena itu, sahabat budaya, melalui pendidikan, kegiatan adat, hingga pemanfaatan media digital, tradisi ini diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga tidak hanya hidup di lingkungan adat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi masa kini.

0: siap ya untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Umumnya alat komunikasi semua ini. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masyarakat baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya kantimas, ya, yang namanya gangguan kantimas kan banyak ya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sekolah ya, gitu, betul-betul kegiatannya nanti di lapangan Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Punya kepada khususnya dan Asmaul Husna pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini apakah Uta Dada ayam? Kan Uta Dada kan ini macam-macam nih,
1: iya,
0: kalau Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah, kalau ini nanti apa yang Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Mau tahu sekali ya tuh.
0: Kasih tahu banget gitu.
1: Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah, tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk setia bersama kami di Perempat RRI Palu, dan semoga setiap informasi, cerita budaya dan juga inspirasi yang telah kami hadirkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur yang kita miliki. Dan juga sahabat budaya, malam adalah waktu yang tepat untuk melepaskan penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Luangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bersyukur atas setiap nikmat dan juga yang telah kita terima, dan juga mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru tentunya. Dan juga sahabat budaya, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan, tidur yang nyenyak, tubuh yang kembali bugar, serta hati yang damai. Semoga esok hari kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kelancaran rezeki, dan juga kesempatan untuk kembali berkarya serta menebarkan kebaikan tentunya. Baik sahabat budaya, saya Arnovianti pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga cintai budaya Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Salam hangat untuk Anda dan juga keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabib.

0: Lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
3: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
2: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
3: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
2: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
3: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
2: Astagfirullah Ujang.
4: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Man. Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kak?
1: Biasanya saya juga buat banyak request orang bilang di gerai sekarang ya? Iya, betul. Di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tiup semua.
0: Okay.
1: Ada gimbal yang biasa dipakai juga, ya betul. Di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar. Gambar-gambar ini dia, apa namanya, kakula kecil orang bilang.
0: Oh.
1: Solmisasinya ada remi fasolasido juga. Okay. Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolek dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe.
0: Okay.
1: Itu juga ada. Rebana. Iya kan? Tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau di kolek dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko dia ada modern, ada tradisional.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu.
0: Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai semua sarah radio manapun berada, senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih tetap dapat berkumpul di sini, diberi kesempatan untuk menyambut indahnya fajar di hari ini, hari Jumat, dan hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan tentunya. Semoga pagi ini membawa kesehatan, ketenangan hati, serta semangat baru untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan tentunya dengan rasa syukur. Dan mari kita awali hari ini dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menebar kebaikan kepada sesama. Hari Jumat mengingatkan kita untuk memperbanyak amal soleh, mempererat tali silaturahmi, serta mempersiapkan diri menyambut ibadah salat Jumat bagi kaum muslimin. Nah, semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi orang lain tentunya. Tampil sarara untuk Anda semua di pagi hari ini. Saya akan menghadirkan berbagai rangkaian acara tentunya dari pagi hingga siang nanti, di mana pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum sahabat selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: Siapakah engkau?
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: siapakah namanya?
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: Hawa.
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim.
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka.
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, Iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh Iblis. Maka Iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan Iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah khuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan ke bumi.
6: Pendengar Pusat RRI Palu, untuk selanjutnya kita akan menuju RRI Mamuju untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami berjaringan.

0: Mutiara Pagi Berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat. Dengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar ya Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Diberikan nikmat Allah
0: tema kita pada pagi hari ini. Apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini, Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Kita rujuk kepada surah Al-Hud ayat 10. Ya, surah Al-Hud. Dan menyapa para pendengar di mana saja berada.

ulama kita ini bukan seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menjemahkan bahwa kata akhul ini bisa bermakna kepedulian. Ya, ketika dan kepedulian. Dan akhul itu lahir kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai. Seolah-olah ada di antara kita menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Kita ini

berpikir kita memanai akhun itu, itu sangat egoistik. Jadi bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu berputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasabnya ukhuwah Islam, ukhuwah Islam, dan ukhuwah wataniyah. Jadi persaudaraan secara seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan secara karena manusia, dan persaudaraan karena semangat ke tanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahli akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persoalan itu dalam konteks akidah. Jadi apapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jangan kita melihat bahwa semua berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya, kreativitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan satu orang, baik suku, agama maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam.

0: kalau dia pakai peci masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamnya, Rasulullah SAW seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki karena salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana perang laki-laki menjaga atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah, ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan asbabul nuzul dari waqarrafu fi buyutikunna wala tabarrujul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja, tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara personal kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Nah, kalau tidak menemukan diri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi, memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas. Bahwa kita skala prioritasnya kalau satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam boleh dikata kita mendekati, bukanlah kita ini melakukan perbedaan pemutak-untakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu-ilmunya ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita melakukan silaturahim. Yang ketiga menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
1: Kerja bakti gitu.
0: Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesulitan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu, bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri. Saya betul-betul terkesan dengan pendapat bapak kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan terbelakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini dengan egonya atau kemudian tidak punya lagi suara, tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya sama-sama ratakan. Kenapa? Karena sifat kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri, karena Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah lewat dengan salat jamaah, karena di salat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya.

0: Ustadz ini mulai terlihat Ustadz ya, bahwa umumnya ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 0822-9609-9996 atau di 0426-2322-443 dan sudah telepon yang mau bergabung Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
0: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarik tema pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai bahwa kesejatian. Pertanyaannya kemudian apa itu maksud dengan kesejatian diri, bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu, kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan bagaimana apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Terima kasih Pak Kiai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
2: Jati diri,
0: betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz, silakan.
2: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa rabbahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah, saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan. Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah kita tidak punya hak untuk merupakan

quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dasarnya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang

sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat.

0: sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta wakil ini.
1: Masya Allah. Ya betul sekali saja, kalau misalkan kita ini ada penglihatan ini bisa terlihat secara kasat mata ya. Dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri seperti Ustaz ya. Nah kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
0: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Jangan engkau bercerai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa'asluhu baina akhwaikum, damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah selalu menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah selalu datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Umpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Setelah Allah perlihatkan, hei Rasul, kamu lagi begini, ada bagian dari hati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sepenuhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang tersembunyi dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
1: Cerminan
0: bahwa makanya mengatakan kesadaran jati diri.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Yang begitu kan sulit ya.
1: Ya,
0: karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafayus. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghitung. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Jadi ikra ini dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka hasilnya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Karena ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya. Memang berat dan sulit, karena kenapa? Kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
1: Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustaz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustaz ya, tapi mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap diri sendiri seperti
0: sendiri.
1: Kita ini ya. Dan Ustaz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustaz?
0: Iya, pertama ta'aruf, sebelum kita mengenal, kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita, maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri, karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Ada kisah seperti ini menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
1: Kurang lebih 4 menit Ustaz.
0: 4 menit. Ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Ya. Ini takaful. Itu takaful itu adalah merasa yang kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kita seperti ini. Ada makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disebutkan sebagai sifat jelek, karena dia membawa hasad, penyakit iri dengki. Suatu waktu karena dia juga ini seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa ini ada beban di punggung.

makin ke atas, makin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah ini akidah agak tasawuf di

0: lebih luas lagi aktualisasinya adalah jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita, tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurus keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita, sikap kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Ya, ya, kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasrat inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang, karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarul 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustaz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Kareba Pamulana, ribuan warga masyarakat Lomba Dati tiga lokasi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Palu pada partai semifinal antara tim nasional Inggris melawan timnas Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Antusiasme masyarakat tersebut semakin meningkat dibandingkan dengan partai sebelumnya saat timnas Spanyol berhadapan dengan timnas Prancis. Adapun tiga lokasi nobar tersebut yakni Lapangan Fatu Lemo, Muhammad Yamin, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, GBK, Andi Ranga Petarolo, Jalan Yosudarso, serta Taman Jalan Laroso, Jelasoso, Kota Palu, di mana berdasarkan pantauan sejak malam hari, masyarakat dari berbagai kalangan telah berdatangan untuk mendapatkan tempat terbaik menyaksikan pertandingan yang menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2026. Kareba Kaupuna, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah bersama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Sulawesi Tengah resmi melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Penandatangan tersebut dilaksanakan di atas aula di Aula Abdul Aziz Lama Judo Kantor Kejati Sultang pada Kamis. Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kejati Sulteng Zulikar Tanjung bersama Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Arozi Zuhu Waruhu dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng Herman Mulawarman. Kerjasama yang disepakati tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sistem peradilan pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan bagian dari transformasi digital sistem peradilan pidana nasional dan ia menilai transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penanganan perkara. Sampai sebesar Rabi sama karibasalia tinti ono ya kuratu malgis, Pupia Wai kami panjuliri karibasalia tinti papitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarana dimanapun berada. Apa kabar untuk kalian semua di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang fit selalu, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga hari ini membawa semangat baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan sampai subuh sarana untuk kalian semua informasi, setiap tanggal 17 Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesadaran Nasional. Di mana momen ini bukan sekedar seremoni atau ucapan rutin, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, cinta tanah air, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang pasti, Hari Kesadaran Nasional mengajak kita untuk merenungkan kembali peran masing-masing sebagai pelajar, pekerja, aparatur negara, pelaku usaha maupun anggota masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju tentunya. Nah, sampai seluruh sarara, kesadaran nasional dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Misalnya, datang tepat waktu, mematuhi aturan, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan sekitar tentunya. Dan bagi Anda semua aparatur negara tentunya, sudah mengetahui bahwa Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan profesional, dan memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat tentunya. Dan sementara bagi generasi muda, peringatan ini menjadi ajakan untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan tentunya bijak menggunakan media sosial dengan penyebaran informasi yang positif dan membangun tentunya. Dan pagi ini tentunya saya hadir untuk Anda semua seperti biasa dengan informasi yang saya pastikan informasi ini memberikan banyak manfaat untuk Anda semua tentunya di pagi hari ini. Dan saya hadir dengan informasi-informasi yang saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah tentunya. Sebentar, saya akan balik lagi masih dengan informasi tentunya untuk Anda semua pagi ini. Selamat pagi, kita kesenyum tipis-tipis biar memberikan suasana ceria di hari Jumat pagi ini.

22 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di pagi ini. Kita ke informasi pertama dari Palu. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira menghadirkan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Kota Palu. Nobar ini menjadi salah satu rangkaian Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah. Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang dipusatkan di lapangan Immanuel Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kota Palu.

melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membuka lapak di area festival. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, nobar Piala Dunia merupakan bagian dari Festival Rakyat Nusantara yang digelar hingga 20 Juli 2026. Selain menyuguhkan pertandingan sepak bola dunia melalui layar lebar, masyarakat juga dapat menikmati pasar UMKM, Festival Kuliner Nusantara, dan berbagai hiburan lainnya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara aparat keamanan TNI Kodam 23 Palakewira, Polri, serta dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan para pelaku usaha, kata Gufran di Palu pada hari

Panglima Kodam 23 Palakewira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binser Parluhutan Sianipar mengatakan momentum Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dapat menjadi pemicu meningkatnya aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas dan generasi muda. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak masyarakat memanfaatkan Festival Rakyat Nusantara sebagai tempat berkumpul bersama keluarga sambil menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026, melalui layar lebar masyarakat juga berkesempatan memperoleh berbagai hadiah door prize yang dibagikan setiap malam selama kegiatan nobar berlangsung. Adapun nonton bareng Piala Dunia 2026 dikelar hingga partai final pada 20 Juli 2026, seluruh rangkaian kegiatan terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

0: Anggaran 2026, jajaran Kodam 23 Palakawira resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang dilaksanakan di Desa Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait menegaskan TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah Polri dan seluruh komponen masyarakat yang mempercepat pembangunan di pedesaan. Dijelaskan TMMD ke-129 difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antar desa, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap pelayanan pendidikan.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, sudah bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang menghidupkan ini.
4: Gimana, Ma?
2: Papa cepat jemput, eh. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, eh.
4: Hah?
2: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh.

0: sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi nyai mundur pro ampa RRI Palu. Kamai purama kita rapa koroso soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Bisa anu diga, bapak tadi dangdut melu

Selain penugasan PSO untuk produk subsidi LPG 3 kg, juga harus menjaga ketersediaan produk non-subsidi untuk memudahkan masyarakat memperoleh energi bahan bakar, kata area manager communication relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Sulawesi Tengah. Dijelaskan Pertamina telah melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 14 Juni 2026. Untuk wilayah Sulawesi, harga produksi atau harga produk LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dari harga Rp115.000 per tabung menjadi Rp107.000 per tabung atau turun Rp4.000.

8.000 per tamu. Lilik mengatakan penyesuaian harga itu merupakan bagian dari evaluasi berkala dengan pertimbangan dinamika pasar maupun mekanisme yang berlaku sehingga masyarakat dapat menikmati produk LPG berkualitas dengan harga semakin kompetitif. Ia juga mengemukakan LPG merek Bright Gas memiliki sejumlah keunggulan mulai dari kualitas LPG yang terjaga, tabung yang lebih aman karena dilengkapi fitur double spindle valve system hingga kemudahan memperoleh produk melalui jaringan distribusi Pertamina yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Baik, sama-sama sarannya tadi satu informasi, sebentar saya akan masih hadir dengan informasi untuk Anda semua. Jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam Jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam Jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru

Karya Bapak Maulana, sebesar rara penelitian dari Universitas Muhammadiyah Luhuk Abdul Ghani menemukan 32 spesies ikan dari 15 family terbesar di perairan Sungai Balantak, Kabupaten Banggai. Penelitian dengan mengambil sampel air di beberapa titik di Sungai Balantak dari bagian hilir sampai bagian hulu sungai, katanya. Dosen Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Luwuk menjelaskan penelitian tersebut berkolaborasi dengan beberapa universitas negeri terkemuka di Sulawesi Tengah dan lembaga penelitian dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Tadulako Palu, Universitas Negeri Gorontalo, dan lembaga penelitian AM Biok Unhas Makassar. Kareba Kaupuna, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan LPG non-subsidi di Pulau Sulawesi terpenuhi baik ukuran 5,5 kg maupun 12 kg. Dijelaskan Pertamina telah melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 14 Juni 2026. Untuk wilayah Sulawesi, harga produk non-subsidi ukuran 5,5 kg dari harga Rp111.000 per tabung menjadi Rp107.000 per tabung dengan turunan 4 kg. Sampai jumpa, salam habis, semoga rebasa lihat inti papi itu, ya aku Ratu Markis.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil tuh.
1: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
0: So itu Komiu. Komiu tidak tahu dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual. Biar HP-nya dia suruh jual.
1: Iya kak?
0: Istrinya so mengeluh Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi. Baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi lagi sampai di pukul 8 nanti. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melakukan evaluasi upaya program pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin di Palu pada hari Kamis menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi secara terencana dan berkelanjutan.

sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga. Karena itu, ia meminta setiap OPD melaksanakan seluruh rencana aksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan secara tepat waktu agar setiap program dapat dipantau dan dievaluasi secara optimal. Dia menjelaskan saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah di Kota Palu, dievaluasi sebagai upaya menjaga stabilitas harga di daerah, sekaligus menjadi forum evaluasi perkembangan inflasi dan penyusunan strategi pengendali harga di Kota Palu. Selain itu, TPID juga mengevaluasi pelaksanaan program Palu Mapan Mandiri Adaptif dan Stabilitas Pangan. Inovasi pemerintah Palu memfokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan evaluasi pengendali inflasi melalui pemberdayaan masyarakat. Program Palu Mapan diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal melalui gerakan tanam komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan berbagai tautan tanaman hortikultura lainnya. Selain itu, program tersebut mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep urban farming yang mengembangkan hidroponik di seluruh kelurahan Kota Palu. Sebanyak 46 kelurahan dibagi menjadi 5 komunitas yang dikembangkan melalui program kelurahan tematik Palu Mapan seperti komunitas cabai, tomat, dan bawang. Ia mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target serta mampu memberikan dampak nyata, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Palu pada Juni 2026 mencatat inflasi tahun year on year sebesar 3,46% dengan indeks harga konsumsi sebesar 111,71, sementara inflasi bulanan tercatat 0,79%. Meskipun mengalami sedikit kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, laju inflasi Kota Palu dinilai tetap berada di level yang aman dan terkendali. Dia menuturkan hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah pengendalian inflasi untuk Juli 2026, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategi seperti tomat, cabai, dan bawang selama ini menjadi penyandang penyumbang untuk fluktuasi inflasi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu juga akan meneruskan dan melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya pasar keliling, gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ia memastikan dan mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya. Tapi, jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Baik, pukul 7.32 menit waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan untuk informasi dan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Sedikitnya 6 rumah di Kelurahan Rorononcu, Kecamatan Poso, Kota Palu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ludes dilalap api pada hari Rabu. Kebakaran di depan SMA 2 Poso Rorononcu ini terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Diketahui bangunan dilalap api merupakan milik Budi Bakti, Yulianda, Muhammad Ali Hasan, Yuliana Rita, Elimit, Lambagasi, dan Saiful Baso. Bangunan yang terbakar terdiri dari rumah tinggal semi-permanen. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga setempat menduga penyebabnya adalah arus pendek listrik. Kini sejumlah korban kebakaran mengungsi di rumah keluarganya. Beberapa orang yang juga terlihat mengisi tenda pengungsian yang didirikan personel Brimob.

Informasi selanjutnya, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenae mengingatkan seluruh kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran revitalisasi sekolah. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi revitalisasi SD dan SMP Kabupaten Sigi di Aula Kabupaten Kantor Bupati Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Palu. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi revitalisasi SD dan SMP Kabupaten Sigi di Aula Kantor Bupati Desa Bora Kecamatan Sigi Kota. Menurut Rizal, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah kini semakin ketat sehingga seluruh proses harus dilakukan sesuai dengan aturan. Dilarang keras melakukan perubahan pekerjaan di luar dokumen perencanaan maupun praktek yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Rizal meminta seluruh kepala sekolah bekerja sama dengan konsultan perencana maupun konsultan pengawas untuk memiliki kompetensi dan legalitas yang jelas. Ia juga mengingatkan agar pemilihan konsultan tidak berdasarkan pada kedekatan pribadi. Selain itu, ia meminta Inspektorat Dinas Pekerjaan Umum serta tim pengawas lainnya mengawal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Palu Surabaya Tempat Sanggia nih, kita ke informasi lagi. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenay meminta seluruh kepala sekolah yang menerima program revitalisasi SD SMP agar memanfaatkan anggaran sesuai perencanaan serta mengutamakan kualitas pembangunan. Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi revitalisasi SD dan SMP Kabupaten Sigi di aula kantor Bupati Desa Bora Kecamatan Sigi. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Sigi Nuim Sihayat, Sekretaris Dinas Pendidikan Sigi Latif, serta para kepala sekolah penerima program revitalisasi. Dalam arahannya, Rizal menyebutkan masih banyak sekolah di Kabupaten Sigi yang membutuhkan perhatian serius, terutama sekolah di daerah terpencil yang masih menetapkan rumbia maupun bangunan yang terdampak likuifaksi dan gempa 2018. Ia mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Ketua Golkar Sigi itu menegaskan revitalisasi harus sesuai dengan dokumen perencanaan. Menurutnya pekerjaan tidak boleh diubah dari rencana awal agar kualitas pembangunan tetap terjaga, sekaligus menghindari persoalan administrasi maupun hukum. Rizal juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak hanya fokus mengurus proyek fisik tetapi tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

Baik, sebelum Sarara kita ada di pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah, di mana nanti sebentar kita akan ada di Sarapan Fempoi. Jadi untuk Anda semua, jangan lupa

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh.

0: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
1: Hei, kok anak baru eh?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siangku kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorongnya itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
0: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
1: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
1: Iya, Pak.
3: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rumah adat Tambi khas Sulawesi Tengah. Rumah adat ini adalah rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, yaitu dari berbagai golongan masyarakat. Berbeda dengan Soraja yang digunakan oleh golongan bangsawan, rumah Tambi dibuat menghadap ke arah utara dan selatan, serta tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari. Apabila dilihat secara sekilas, konstruksi rumah ini seperti jamur berbentuk prisma yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Salah satu keunikan rumah Tambi yang berbentuk rumah panggung ini adalah atapnya yang juga berfungsi sebagai dinding. Alas rumah tersebut terdiri dari susunan balok kayu, sedangkan fondasinya terbuat dari batu alam. Akses untuk masuk ke rumah ini adalah melalui tangga. Jumlahnya pun berbeda sesuai dengan tinggi rumahnya. Tambi yang digunakan oleh masyarakat biasa memiliki anak tangga berjumlah ganjil, dan untuk ketua adat akan berjumlah genap. Karena rumah adat Tambi hanya memiliki satu ruang utama, maka ia memiliki bangunan tambahan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan buho. Bangunan yang memiliki dua lantai ini berfungsi sebagai tempat musyawarah atau menerima tamu untuk lantai bagian bawah, dan sebagai lumbung padi pada lantai bagian atasnya.

0: Ada, tuh cobain dulu cup. Ayo diminum.
1: Nggak mau mah, bau mah, bau.
0: Ini teh bisa mencegah corona cup.
1: Kata siapa mak? Aisy mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mak tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona cu.
1: Udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat

0: Basalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sama-sama Sarana Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira menghadirkan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Kota Palu. Nobar yang menjadi salah satu rangkaian Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 itu dipusatkan di lapangan Emmanuel Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kota Palu. Kegiatan tersebut digelar sebagai wadah bagi masyarakat untuk menikmati euforia Piala Dunia 2026 secara bersama-sama, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang membuka lapak di area festival. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan nobar Piala Dunia merupakan bagian dari Festival Rakyat Nusantara yang digelar hingga 20 Juli 2026.

Karena bagau punah, ribuan masyarakat memadati tiga lokasi nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Palu pada partai semifinal antar tim nasional Inggris melawan tim Argentina Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Antusiasme masyarakat tersebut semakin meningkat dibandingkan dengan partai sebelumnya saat timnas Spanyol berhadapan dengan timnas Prancis. Adapun tiga lokasi nobar tersebut yakni Lapangan Fatu Lemo, Jalan Muhammad Yamin, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus atau GPK Andi Raga Petarlolo, Jalan Yosudarso, serta Taman Jalan Lasoso Kota Palu, di mana berdasarkan pantauan sejak malam hari, masyarakat dari berbagai kalangan telah berdatangan untuk mendapatkan tempat terbaik menyaksikan pertandingan yang menjadi salah satu laga paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Dibandingkan pelaksanaan nobar sebelumnya, jumlah penonton kali ini meningkat signifikan. Sesuasana di ketiga titik berlangsung meriah dan sorak